0: Frekuensi
1: kami di sana 95.6 untuk koma aja.
0: Hayang cikit.
2: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
3: Anda sedang mendengarkan
0: pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kehadrat Ilahi masih lagi diberi peluang, diberi ruang, diberi kesempatan untuk bersama anda dalam pertemuan Gegar Pagi pada pagi ini. Untuk pertemuan edisi hari Sabtu 22 Ogos 2026. Syukur, syukur, syukur. Mentari menyinari laman Perak FM pada pagi ini. Alhamdulillah. Satu santai-santai. Terima kasih Mio Kamarul, orang Kampung Jemuan, Kuala Kangsa. Tapi sekarang ni menetap di Kota Metropolitan Kuala Lumpur. Bertugas pagi ini di bilik bedah di hospital mana tadi? Alamak, hilang dah tadi. Di hospital Ceras ke? Tak apa, tak apa. Jadi sambil sebelum masuk kerja tu katanya dengar TikTok kita live Perak FM ni terbaik yo. Tapi katanya awak beransur dulu. Ya betul betul betul. Doktor sudah manggil teman masuk bilik bedah. Okey. Semoga tugasan Mio Kabarul abang kita ni akan berjalan lancar, dipermudahkan. Dan tugas satu berjaya lah. Operasi bilik bedah mengembang bulu tengkuk bila dengar bilik bedah kan. Okey, ada lagi ni Zainab Yahya, terima kasih follow. Pakcik Mae dari Changlun. Siapa lagi? Siapa? Khalifah Pian, alright. Samsina, saya orang Kuala. Dah dua orang dah orang Kuala masuk pagi ni. Mana lagi lokasi-lokasi di negeri Perak yang saya tak tahu nama tempatnya ni? Boleh kongsikan dengan teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mio Kamarul. Okey, di laman rumah hijau kita, Kak Mona Rahim, Kampung Ulu Cemur. Salam hujung minggu untuk keluarga tersayang. Tak lupa kepada warga Kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan juga semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja koma berada. Perak FM untuk koma aja, tak mana yang lain. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Mi, Abang Makno, waalaikumsalam Kak Mi dan juga Abang Makno. Selamat pagi, semoga sihat-sihat, selamat berkonti, terima kasih Kak. Juga ucapan selamat pagi kepada rakan-rakan CJU semua. Pagi ni nak ke Pasar Tani, nak beli barang dapur lah tu. Pasar Tani kat mana Kak? Saya kalau cakap Pasar Tani ni, saya teringat arwah ayah saya ni. Sebab saya lah anak bongsu, duduk di rumah yang akan menemani ayah saya pergi beli barang. Jadi kita ni kena pegang lah barang-barang tu. Ayah dia buat sikit eh, kita yang kena buat banyak. Ayah namanya pun. Okey, siapa ni? Kak Fauziah dari Kampung Sawah Grid. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih ceria-ceria bersama pendengar setiap Perak FM. Terbaik. Semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah. Dan kita semua sentiasa dalam lindungan dan kasih sayangnya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. InsyaAllah. Berapa hari lagi? Ini 22. Wah, lebih seminggu je lagi ni. Kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Seminggu lebih kan? Tapi minggu hadapan hari Selasa Maulidur Rasul. Ada yang ambil kesempatan cuti panjang ni. Alhamdulillah. Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat pagi kepada semua pendengar dan peminat setia Perak FM. Baik. Tak lupa juga kepada semua pendengar, sahabat-sahabat CJU, sahabat Perak FM. Moga semuanya dikurniakan Allah kesihatan yang terbaik hendaknya. Moh, cari sarapan dulu. Sedapnya, boleh cari sarapan. Okey, untuk seketika kita berehat dulu. Kita berlagu. Teruskan hantar kiriman koma semua ke talian Wasabi Rumah Hijau 010-275-5. Nak bersama kita di live TikTok Perak FM ni? Silakan.
1: Jom ke Perak FM.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk calling aja.
2: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Ui, ramainya orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja tadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hang juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambatlah.
4: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Ha. Messi ni. Messi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik akak, cik abang, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Ha. Agak-agaklah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbuah-buah, bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang tak keluar rupanya, tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni, ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu, ya. Inilah pesanan ringkas daripada

Okey, kalau kita nak masuk parking seperti mana kata Kak Emelina tadi, jangan lama-lama macam kawan tadi tu. Dah masuk macam buat kita nampak macam situasi dia nak keluar kan, nak keluar dari parking tu. Tapi rupanya dia masuk, dia duduk rehat dalam kereta. Kalau sebelum dia masuk, dia angkat tangan, dia kata lah, saya tak keluar, saya nak tunggu isteri. Contohnya macam tu. Orang tak tertanya, tertanya-tanya. Okey, situasi sedemikian memang kerap berlaku pada kita. Okey, terima kasih kepada siapa ni? Kak Zainab Majid. Saya orang Pulau Pangkor, Perak. Pulau Pangkor saya dah sampai 2 kali dah. Memang best, memang menarik. Sebab tugasan lah dulu tu. Orang Kampung Pisang hadir, koma. Namanya siapa ni? Pakcik Maya kata Faizal dah boleh cakap lorat Perak. Ya, teman dah boleh cakap lorat Perak. Teman dah jadi orang Perak. Apa? Doktor Mel je. Kak Mawar. Okey, waalaikumsalam Kak Mawar. Selamat petugas pagi ni. Cuaca kampai elok. Panik. Dah silai baju belum? Gelisah pula. Okey, Kak Kamarai Wahab, waalaikumsalam. Mio San. Okey, ni saya dah sebut tadi ni. Okey, Encik Nuh join kita. Nun Wauha Nuh Mio Zia. Mai Ozia kot. Puteri Nora Khaliza, Rizal Abdul Rani, Mat Januri, siapa lagi? Puteri, waalaikumsalam Puteri. Fitrish, orang Simpang Pulai hadir. Baik. Hafizah, selamat pagi. Ismail Ibrahim, waalaikumsalam from Typing with Love. Okay, kalau di Rumah Hijau kita tengok, Rumah Hijau ada ke? Kak Mawar masuk di apa, di Wasabi pun masuk, di live TikTok kita pun ada. Terima kasih mesra dari Taman Mesra Rakyat Kampar Kak Mawar ya. Di Greek katanya jerebu tapi sejuk. Alhamdulillah. Siapa ni? Kak Roslina agak ni kalau tak silap teman. Okey, Syahari Teping, waalaikumsalam. Moga dimudahkan segala urusan. Kak Zira, baik. Kak Zira ni namanya Hayatun tapi mungkin nama panggilannya Kak Zira kot. Okey, salam Kak Zira. Salam. Selamat berganti. Terima kasih. Semoga semuanya dirahmati Allah selalu, diberikan kesihatan yang baik. Dari Kampung Ulu Piol, Manong, Kuala Kangsa. Tapi sekarang dah duduk kat Ipoh. Amin ya rabbal alamin. Ni daripada siapa ni? Daripada Haji Baharudin Chopin Parit. Waalaikumsalam Tuan Haji. Selamat menerima menantu kepada Cik Halim Jamaluddin hari ini Sabtu di Chopin Parit, Chopin Kanan Parit. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang menyambut apa, menantu ini, alhamdulillah. Semoga dirahmati selalu, dipermudahkan segala urusan hari ini. Lancar selancar-lancarnya majlis kita . Yang pastinya mesti ada DJ baru sonok katanya. Okey, Kak Zah Taman Bertuah, selamat pagi semua kawan-kawan di Taman Bertuah dan juga sahabat Perak FM. Layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Sedang layan cucu sambil dengar Perak FM ni. Ada cucu. Opah, dia katakan. Okey, mungkin pagi ni ada yang sedang bersiap-siap, ditacak-tacak makeupnya. Maklumlah, mempelai yang diraih pada hari ini, Raja Sehari. Semoga perkahwinan anda diberkati Allah SWT dan dimurahkan rezeki selalu sampai bila-bila kekal sampai syurga insya-Allah. Layari rumah tangga, alam rumah tangga dengan penuh rasa kecintaan dan penuh rasa kesetiaan. 8.32 minit pagi. Mananya? Mana dia ni? Saya sedang... tak ada. Tapi tak apa.
Untuk seterusnya kita berlagu dulu bersama lagu-lagu yang dipilih untuk Komeng Aja.

Okey, 8.43 minit pagi yang bakal dinobatkan sebagai Raja Sehari pada pagi ini. Sama pengantin baru. Siapa lagi bersama kita ni? Baby Ucu Aisyah bagi hadiah terbaik. Terima kasih. Mara Clara, waalaikumsalam. Kak Mawar Perak, tengah jemur baju ni. Orang si putih juga hadir. Abang Banker, salam semua. Amir dari Meru Raya. Bahari Ghazali, ucapan apa khabar pagi ni? Baik. Selangor cakap, oh Mara Clara orang Selangor. Selangor kat mana? Okey, Muhammad Fikri katanya luncur 10K. Baik. Yang tak sikit, baik. Terima kasih. Abdul Rahiman, salam dari Kampung Cangkat Cermin, Ayat Tower, Perak. Waalaikumsalam Kak Cik Nadira. Di Al-Ustaz, okey je. Okey, terbaik Kak Cik, terima kasih. Terima kasih Kak Mawar. Waalaikumsalam yang memberi salam. Rose. Sibuk pagi ni ya. Kalau pagi ni hari Sabtu solo, dia sibuk sikit lah. Dalam gunti ni solo. Habis live nak pergi berkebun pula. Okey Kak Ros, pergi berkebun. Tapi sambil berkebun tu boleh juga buka live TikTok tu. Pacak je telefon tu. Hati-hati masuk kebun, kata Kak Mawar. Yalah, dalam kebun tu macam-macam ada. Sahainah, lagu apa yang saya putarkan tadi tu? Baik, Ustaz Zali, waalaikumsalam. Kebun keliling rumah, kata Kak Ros. Hampir semua dah sarapan ke? Tanya Kak Ros ni. Kak Ros kopi O je. Amboi Kak Sainah minum teh ais pagi-pagi. Tak swing, come on. Cintan, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cintan. Nak pergi tebang pokok pisang, kata Kak Ros. Wah, pokok pisang perempuan boleh tebang. Kalau pokok yang lain-lain tu, pokok yang besar-besar tu susah. Okey, Hasizah Bah dari Tasik Ipoh hadir. Y16, waalaikumsalam. Rosita, Teluk Intan, Sungai Dedap. Okey, kalau di Rumah Hijau kita tengok sapaan rakan-rakan kita. DJ teman nak ke Pantai Remih ni, nak cari Kari Sembilan. Kari Sembilan, ui sedap. Assalamualaikum Kak Ros dari Taman Mawar Langkap. Sambil buat kuih sambil layan Perak FM, terbaik Kak. Alhamdulillah, cantik kuihnya ni. Ada warna pink, ada warna kuning, ada warna hijau. Selamat pagi, selamat bujur minggu. Waalaikumsalam, semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Cuaca di mana ni cantik dan memancar-mancar mataharinya. Oh, Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemong. Ucapan selamat pagi, selamat bujur minggu kepada semua pendengar setiap Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada, semoga di dalam rahmat Allah selalu. Baik, untuk ketika ini kita berhenti dulu, kita berlagu dengan lagu Ada Udang di Balik Batu. Wow, udang sedap boleh makan, tapi berhati-hati kerana boleh mendatangkan penyakit lain pula kalau berlebih-lebih kan. Itulah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Makan pun kena berpada-pada, jangan hentam kromo, kata ke orang. Pesan untuk diri saya.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi?
2: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
3: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Moh yuk yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.

0: yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Terian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malik. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
4: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berusaha di Radio Malaysia FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja 9.18 minit pagi. Dan tadi kita bersama dengan Hamami Yusof untuk utama 9 pagi dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dalam berbaki kurang lebih 42 minit saja lagi. Tugasan saya dalam pertemuan Gegar Pagi 6.10 berakhir tepat pukul 10 pagi. Dan kita akan ikuti berita dunia. Dan selepas itu beralih ke Yok Yong 10.2 bersama dengan DJ Nana ya. Dengan Dimensi Rock Jiwang. Aduh. Pastinya ramai yang menantikan Dimensi Rock Jiwang seketika nanti. Terima kasih Kak Zah Nibong Sibel. Waalaikumsalam Kak Zah. Selamat pagi. Selamat berkonti. Tak lupa buat semua pendengar setia Perak FM. Salam pagi Sabtu. Selamat bercuti kepada yang cuti. Yes. Pada yang tugas. Seperti mana teman. Selamat tugas. Kak Zah. Macam ni paru-paru ni macam biasa lah. Macam mana tu? Tak sihat ke Kak Zah? Sibuk menguruskan kerja-kerja rumah sambil. Saya rasa Kak Zah typo ni. Kak, pagi-pagi ni macam biasa lah kot ya. Saya buat menguruskan kerja rumah sambil melayan siaran Perak FM. Adakah Fadu Ain dekat Masjid Nurul Iman tak dapat hadir sebab sekejap lagi kena jaga cucu pula. Okey. Cuaca di Nibong Tebal katanya panas light-light. Panas lit-lit lah tu. Okey, Assalamualaikum Faizal. Selamat pagi Sabtu. Alhamdulillah Akah dah dapat hadiah dari DBP. Okey, sampai dah cik. Oi. Satgi nak mula baca pelan-pelan. Oh, hadiah untuk apa bahasa eh? Alhamdulillah. Okey, ni siapa pula ni? Selamat pagi. Hanif dari kampung orang asal Sungai Pelantok. Okey, Ulu Kuang Cemoh layan Perak FM sambil makan nasi goreng. Amboi. Sedapnya nasi goreng pagi-pagi dengan T.O. Perak FM untuk kamu aja. Aduh, hai, nasi goreng kalau lawan dengan T.O. memang sedap. T.O. panas kan? Abang Cik Simpang. Waalaikumsalam Abang Cik. Tepin eh. Semoga semuanya ceria-ceria di hari Sabtu. Kak Mawar, apa dia ni? Gelak seorang-seorang. Apa dia ni? Tersenyum dan gelak Kak Mawar seorang-seorang. Dapat buku ni. Ha! Siapa Kak Mawar dapat buku ni? ni Mak Ha Tapah punya cerita tadi ni. Ya. Okey. Dan juga Yong Marhama. Waalaikumsalam Yong. Cuaca terang, mentari mancur. Dekat mana Yong? Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Perak FM. Hari ni tak kerja eh. Duduk di rumah. Alright. Teruskan tap screen guys. Di live TikTok kita ni. Kalau yang nak hantar kiriman di rumah hijau wasabi silakan. Terima kasih Kak Aisyah dari Pendiang. Nak bagi pantun? Bagi Kak. Bagi. Saya belum sarapan lagi macam eh. Haji Khusairi, selamat pagi. Saina, jom makan roti canai kedai Kampung Baru Jeram. Alhamdulillah. Bismillah, dimulakan dengan bismillah. Okey, tetek screen guys kata siapa ni? Muhammad Fikri katanya luncur 20K. Sekarang ni 18K. Jom kita berhibur dulu bersama dengan UB Band dan juga Upin Ipin.
1: Tak tahu mana je.
2: Tak tahu mana je.
1: Tukar rumah.

Alamai, ada ajak makan roti canai sarang burung Medan Kid. Selamat pagi. Selamat pagi. Jom. Okey, bang. Siapa ni? Alhamdulillah. Okey, ini abang yang tegur saya semalam ni dekat Medan Kid. Terima kasih, bang. Alhamdulillah. Tengok gambar je, dia senyum-senyum tu. Saya kata, saya pergi sarapan. Yes, lepas konti semalam. Abang saya masuk kedai, abang ni keluar kedai. Dia senyum. Siapa senyum lah kan? Dia kata, tadi dah ber-live TikTok kan? Perak FM kan? Allahu Akbar, besar hati saya. Besar hati bila sahabat-sahabat, rakan-rakan di luar sana menegur kita ya. Alhamdulillah, terima kasih bang. Ada ke di sana nanti? Kalau ada, kita pergi. Jom, kita berhibur dulu. Bersama dengan... Tapi yang ni bukan lagu roti canai, bang. Yang ni Rumah Tak Bertangga. Kebetulan memang lagu ni nak diputarkan lah. Senario Perak FM.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mama aja. Kamu nak tahu kelebihan menggunakan e-dompet? Kadangkala lebih selamat berbanding wang tunai. Transaksi secara digital mungkin lebih selamat kerana ia dapat mengurangkan risiko penipuan kerana ia boleh dijejak dengan mudah. Malah, pengesahan perlu dilakukan sebelum membuat pembayaran. Ini bermakna jika telefon pintar Koma dicuri, mereka tetap tidak boleh mengakses e-dompet Koma. Muat turun sekarang e-dompet di Google Play dan App Store. E-dompet pembayaran tanpa sentuh, inisiatif program e-penjana untuk rakyat. Kan senang guna e-dompet.
1: Lorat perok kita hari ini ialah tak sio. Apa maknanya tak sio tu?
2: Tak sio ni memanglah tak ingin, tak hendak kan. Tapi tak sio ni dia punya yang tak hendak yang paling maksimum. Macam kita getik orang tu lah. Ha, aku tengok dia baru getik tak sio aku nak ke rumah dia. Ha, itu dah paling maksimum lah. Mesti je tu.
3: Kedah FM untuk siapa yang konco?
2: Untuk komen aja.
4: Untuk apa aja?

0: Ah, mari lah minum kelop. Apa kau jam kelop? Kau buat apa sekarang ni?
1: Teman, teman ambil sawit.
0: Ambil sawit?
1: Ambil sawit tengah malam.
0: Oh,
1: ha? Ambil sawit tengah malam? Kamu curi sawit orang kampung ni kelop.

0: Gegar pagi 9.43 minit pagi. Ada yang balik kampung pagi ni. Seawal pukul mungkin lepas subuh tadi berjalan. Ataupun sekarang ni masih lagi di rumah. Sarapan-sarapan dulu katanya bersiap-siap. Nak balik kampung ke mana? Keluar ke selatan negeri Perak, ke timur negeri Perak, ke barat negeri Perak. Ataupun ke utara Semenanjung, ke selatan Semenanjung, pantai timur. Ataupun ke seberang laut. Boleh aja. Janji ada fulus. Dan selamat memandu kepada yang senang memandu, okay? Yang memilih Perak FM sebagai teman siaran dalam perjalanan anda. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aisyah, katanya kirim pantun ni. Buat gulai ikan sembilang, rasanya sedap hingga tak terkira. Kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara. Alhamdulillah. Betul Kak Aisyah, ya? Kak Aisyah dah kibarkan jalur gemilang. Alhamdulillah. Dan tahniahlah kepada yang telah memilih jalur gemilang yang baru. Gantikan yang lusuh tu, eh? Ataupun yang terkoyak tu, yang rosak tu. Ataupun kita nampak jalur gemilang di tepi, di atas tanah, kita selamatkan, ya? Muah kibat jalur gemilang, kata Mar Idin Yom Ahmad. Tapi kita ada pantang larang tau kalau jalur gemilang ni. Seperti mana perkongsian berdapat, ya, adab dan tata tertib. Jangan letak belakang kenderaan, depan kenderaan, eh? Sebab dia utama, mulia tu, kan? Oh, Isyad Indah dalam perjalanan ke Pulau Pinang nak tonton konsert. Wow. Q-Ram 39, assalamualaikum. Koma duduk di Cameron Highlands. Wow, bestnya. Sejuk. Maklum Salma nak jalan ke Alostak. Kadang nak pergi ke Rabu. Okey, Maklum Salma dengan anak, ya. Hasna kata balik Kampung Gajah Perak Tengah. Wow. Kak Cik Nadirah nak balik Kampung Sungai Bakau. Kak Cik Nadirah, Alostak nak balik Sungai Bakau kat mana, Kak Cik? Oi, dah 30K Kak Ros. Terima kasih Kak Ros. Dan lain-lain yang tap-tap screen. Okey, kita tengok di rumah hijau. Kita selesaikan di rumah hijau, okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan pada anak menantu dan cucu di Ipoh. Moga-moga sihat hendaknya. Siapa yang menghantar ni? Oh, Pakcik Mael. Pakcik Mael Canglun. Hai, Pakcik Mael. Gambar baru ke? Oh, gambar lama pakcik dengan makcik. Dengan arwah makcik, ya. Alhamdulillah. Siapa ni? Ikut Kak Mi makan dekat Labu Kubung. Kuala Kurau. Okay, Kuala Kangsar ke Kuala Kurau ni? Alhamdulillah, Kak. Ada rezeki kita pergi. Cik Ismail Ahmad dari Enggur Perak. Hari ni kena jemputan makan kenduri kahwin. Rumah Encik Husin, Pesara Polis, Kampung Teluk Serah, Serdang, Kedah. Ui, syoknya. Selamat pengantin baru kepada kedua mempelai. Didoakan berbahagia sampai ke jannah. Terima kasih Cik Ismail. Saat, ya. Memang Radio Perak Radio nombor 1. Awak Lat Meruah. Oh, Lat Meruah. Oh, yang tadi tu. Okey, cuti hari ni. Kalau tak boleh kena. Ya. Boleh kena roti canai sekali. Lat Meruah yang tegur saya semalam. Balat, eh. Bertugas di IPK. Terbaiklah, bang. Okey. Ni siapa ni? Kami on the way ke Aeon ST18 nak lawan Mobile Legends. Doakan kami menang. Red X Nile. Macam tu ke? Tambun. Ataupun namanya di DP-nya Yazid. Cik Yazid. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jom. Tugasan saya bakal tamat tepat pukul 10 pagi ni. Makna kata ni dah hujung-hujung dah ni. Memang kita closing dah lah. Kita closing lah. Terima kasih yang bersama di live TikTok di Rumah Hijau Wasabi. Ataupun sekadar bersama di siaran kita je, tak berkomunikasi dengan saya. Terima kasih. Namun jangan ke mana-mana lagi, kerana Perak FM akan terus bersama anda 18 jam sehari. Yong-Yong menyusul selepas ini bersama dengan DJ Nana yang akan bersiaran dalam Dimensi Rock Jiwang. Manakala terima kasih kepada penolong jurutera bertugas di bilik kawasan pusat kawalan pada pagi ini, bilik MCR kita. Fairuz Izzulfian, Cik Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman yang menyelia siaran kita, membantu saya untuk bersama anda. Jumpa di lain ketika, di lain masa. Selamat bercuti kepada yang cuti, selamat berkenduri kepada yang berkenduri, selamat menerima menantu yang sambut menantu. Yang penting, Era FM tetap nombor satu. Terima kasih Cintan, terima kasih Kak Mawar, terima kasih Kak Ros, terima kasih Ica Indah, Hasnah, siapa lagi, Haji Fusairi, terima kasih, terima kasih, terima kasih Hayati, kadang menyebut beberapa nama lah ni, Sainah, sebut semua jenuh. Lat Merua, Mahatapa, wajib sebut tu, Maha eh. Kak Liza, Kak Mona Rahim dan semualah, saya minta maaf kalau tak sebut nama ya. Kalau FM hiburan nombor satu orang Perak, radio nombor satu orang Perak, tak pandang yang lain.
1: Taipei, Bandar Warisan, 104.1 MHz.
2: Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu.
3: Ha, pagi, murid-murid. Duduk. Sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Ha, baca, Nordin.
2: Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu tidur. Cikgu suka main bola.
0: Tadi itu sekadar gimmick lakonan Allahyarham Tan Sri Dr. Piramdi je. Sekarang ni tak ada dah guru macam tu. Dulu pun tak ada. Itu gurauan je tu.

Bales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bundi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan berparlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Sohu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026 hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Dimensi Rock Jiwang.
2: Ya dekat, tapi jauh.
3: Tanya padamu, terbuka hatiku.
4: Dimensi Rock Jiwang.
1: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Hanya di Pira FM untuk kaum melaja.

Selamat berhujung minggu. Salam hari Sabtu, hari ini 22 Ogos 2026. Bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar? Yup. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan baik. Yang mana sibuk bekerja, selamat bekerja. Yang mana bercuti hari ini, selamat beristirahat dan selamat menjalani kehidupan hari ini sebaiknya, insyaAllah. Ada bertemankan anda di sini, mesti ruangan Yup Yung, sehingga jam 2 petang nanti. Dan seperti biasa, di 2 jam pertama segmen Yup Yung, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan Dimensi Rock Jiwang ke udara seperti biasa hari ini sehingga jam 12.30 hari. Dan sebelum kita meneruskan lagi ruangan Dimensi Rock Jiwang, terima kasih juga buat rakan segas DJ Faizal yang telah pun menggegorkan pagi Sabtu koma. Pagi-pagi dia dah gegorkan pagi koma. Diharapkan terus rancak dan bertenaga pagi ini. Dan semoga apa yang anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Apa jua, di mana jua anda berada, apa jua anda lakukan, diharapkan terus setia bertemankan Pera FM. Dan kita nak teruskan lagi ruangan Dimensi Rock Jiwang dengan seleksi lagu-lagu yang menjadi kenangan anda. Kenangan ni macam-macam kenangan lah . Ada yang kenangan mengenai bercinta, putus cinta, yang kenangan untuk baru terkenang macam mana satu masa dahulu kita memulakan kehidupan dalam malam pekerjaan. Ada pahit, ada manis, apapun kenangan yang telah pun tercipta, bukan kita tidak mampu untuk meruskan kehidupan dengan terperangkap di kenangan zaman silam, tetapi kita menghargailah ya apa yang telah pun berlaku sebelumnya. Yang mana peristiwa yang berlaku itulah yang mengajar kita erti kehidupan, kan? Erti menghargai kasih sayang, erti menghargai cinta dan setianya dalam berhubungan, dan menjadikan kita versi yang lebih baik hari ini, insyaAllah. Kita layan terus lagu menjadi kenangan dalam Dimensi Rock Jiwang. Kita ada fotograf di Alam Fana Cinta, dan ini dia Datuk Hatan dari Kekasih Buat Kekasih, Dimensi Rock Jiwang.

0: warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elang bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes kita tu.
2: Mansi.

0: Tanda Kembalan TTR, 1000 tahun tak akan mungkin, ya, walaupun berganti masa, silih berganti zaman demi zaman. Yang lepas tak lepas, mungkin ada istimewanya yang akan datang. Kita jalani sahaja sebaik dan seadanya. Dah pada 10.38 minit pagi, selamat pagi, salam Sabtu semua. Terus layan dimensi Rock Jiwang di sini sehingga jam 12 tengah hari. Bertemankan Nana dan Nana akan terus menemani anda sehingga jam 2 petang. Terima kasih terus dengarkan Pera FM di mana-mana cua anda berada. Apa dibuat hari ini kalau tengok cuaca yang dikeluarkan laporannya oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di Perak tidak terlibat dengan sebarang amaran ribut petir, ya. Jadi insya-Allah kita doakan semoga cuaca baik-baik sahaja hari ini, supaya kita banyaklah yang boleh kita lakukan, ya. Bila hari cerah, jiwa pun cerah, macam-macam kita boleh lakukan hari ini. Insya-Allah semoga dipermudahkan semuanya sambil bertemankan Perak FM, sentiasa menyajikan hiburan terbaik buat anda. Dan 2 jam ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu kenangan anda dalam era 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Pasti banyak kenangan di zaman itu, kan? Okay, lepas ini kita nak dengarkan lagu dari Kumpulan Panji, Sayap Terluka, juga ada Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Tapi sebelum tu, Hanana nak kongsikan juga info untuk anda yang dalam pemanduan ketika ini, iaitu di mana di kongsikan melalui laman X Plus Traffic Abang Atifana Smartly di kilometer 303.2 hingga kilometer 297 Johara Utara dari Tapah ke Gopeng. Boleh gunakan Smartly, ya, untuk kenderaan ringan dan trafik terkawal. Juga info untuk pengaktifan Smart Lane di kilometer 308 hingga kilometer 312 arah selatan dari Gopeng ke Tapah, kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Dan alhamdulillah trafik terkawal hari ini dan semoga lancarlah semuanya. Selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan dalam kenderaan anda bersama Perak FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: men si Rock Jiwang.
1: Ya dekat, tapi jauh.
2: Tanya padamu, terbuka hatiku.
3: Men si Rock Jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pira FM untuk kaum melaja.

Minda Fona 11.7 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu kenangan berusi rancangan Dimensi Rock Jiwang yang akan tamat pada pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih buat anda yang setia bersama Perak FM. Antaranya yang hadir pagi ini di berusi kiriman WhatsApp Perak FM, Kak Azir Rozia katanya layan lagu-lagu Rock Jiwang ada kenangan yang hampir menjauh. Tapi bila dengar lagu yang banyak kenangan ni, ada yang boleh membawa kita terbang kembali ke zaman itu. Terima kasih Kak Azir Rozia. Walaupun ada kenangan pahit tercipta di satu masa dahulu, moga bila dikenang kembali, ianya buat kita tersenyum. Dan juga Kak Ros pagi ini, terima kasih. Katanya lagu dari kumpulan Panji Sayap Terluka yang Nana kudarakan tadi, banyak kisah sedih. Tak apalah kalau kata dulu pun pernah berlakunya kisah sedih, mana kita ni lari kan daripada pengalaman rasa sedih tu. Kerana sedih, gembira, tertawa dan menangis tu antara lumrah dan rencah kehidupan. Tapi di sebalik sedih itu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Apa dia? Ianya membuktikan kita kuat. Kerana setelah berlakunya sedihnya itu, kita kembali senyum seperti sedia kala. InsyaAllah mana yang diuji duka ketika ini, semoga lukanya sembuh dan anda terus berdiri kuat menjalani kehidupan seharian kita sebaiknya. Jom kita nak layan lagi lagu dari Dimensi Rock Jiwang pagi ini. Antaranya kita ada lagu dari persembahan Nika Ardila, Aku Takkan Bersuara, dan ini Dato' Awi Pedih menghiburkan anda. Dimensi Rock Jiwang, Perak FM, Tukoma je.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Masih terus layan Opera FM. Dimensi Rock Jiwang menghiburkan pagi Sabtu anda. Untuk ketika ini dah pun 11.31 minit pagi. Bertemankan anda di sini melalui ruangan Yop Yung, yang mana akan terus menemani anda sehingga jam 2 petang. Tapi Dimensi Rock Jiwang ni akan tamat pada pukul 12 tengah hari. Dan untuk anda diharapkan tibulah ya, mendengarkan seleksi lagu-lagu yang dikeudarakan pagi ini menerusi rancangan Dimensi Rock Jiwang. Terima kasih Azhar dari Batu Gajah. Katanya kalau boleh nak minta lagu dari Eka Matra, Setuhan Kecundang. Kalau ada nanti mungkin boleh kita letakkan lagu ni dalam playlist minggu hadapan dalam Dimensi Rock Jiwang. Kerana Eka Matra untuk minggu ni kita tiada. Jadi insyaAllah lah minggu depan untuk lagu-lagu dalam Dimensi Rock Jiwang juga adalah lagu-lagu yang telah pun Nana sediakan playlistnya terlebih dahulu. Okey, dan katanya lagu ini kita bacakan jugalah apa yang membuatkan Azhar ni minat sangat dengan lagu dari kumpulan Eka Matra, Setuhan Kecundang. Katanya teringat zaman-zaman tahun 1985 dan tahun 90-an. Masa tu saya berada di Johor Bahru. Konsert-konsert kumpulan rock yang baru nak meningkat naik seperti Wings, Surge, Eka Matra, Gersang dan lain-lain buat show di Funfair. Selalunya Azhar dan rakan-rakannya tak lepaskan peluang untuk sama-sama meriahkan konsert tersebut. Jadi ketika ini kumpulan-kumpulan rock tersebut telah menjadi kumpulan legenda rock tanah air. Okey, inilah dia orang kata Dimensi Rock Jiwang ni. Banyak sebenarnya boleh kita terimbau kenangan. Ada yang manis, ada yang pahit. Dan sebenarnya kalau kata di masa lalu menjadi kenangan, hari ini juga akan menjadi kenangan di masa hadapan. Jadi kita jalani hari ini sebaiknya. Yang indah ke, yang pahit ke, kita jalani sahaja, InsyaAllah. Moga ada hikmah di sebaliknya. Ya, dan juga ada kiriman dari Abang Sam Meru Raya. Katanya lagu yang Nana kudarakan tadi dari Dato' Awi, Pedih, mengingatkan ingatkan beliau kepada Tengku Nur Amalia Tengku Mansor. Lagu ini menjadi kenangan mereka bertemu di Dungun. Dan lagu ini juga menjadi kisah perjalanan hidup mereka. Kenapa pasal lagu ini katanya? Jahatlah Nana ni. Manalah kita nak tahu terkenalah pula lagu tu ya. Apa pun, semoga baik-baik sajalah untuk anda semua. Jom kita dengarkan lagi lagu dalam Dimensi Rock Jiwang. Kita ada kumpulan Fabians untuk Musayang. Kita ada Scorpions dan banyak lagi lagu-lagu kenangan terbaik dalam Dimensi Rock Jiwang.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
3: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes itu satu.
3: Dimensi

kira sebelum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memanai harapan rakyat. Baiklah saudara, dah pun 11.49 minit pagi. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Dimensi rock jiwang menghiasi pagi Sabtu anda. Kak Sal dari Pengkalan, katanya ada ucapan, semoga sihat hendaknya buat sahabat yang berpuluh tahun tak jumpa, Mazlan Abu Bakar. Juga ada siapa ni yang sedang dengarkan Dimensi Rock Jiwang, Ayu dari Tapah Road hadir pagi ni. Bestnya lagu Scorpion tadi ya, katanya lagu favorite Kak Ayu lah dari Tapah ni. Semoga anda terhibur mendengarkan Dimensi Rock Jiwang untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026 dan kita berada di penghujungnya rancangan Dimensi Rock Jiwang untuk edisi hari ini. Selepas ini ada lagu dari Arab dan Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru, juga ada Dynamic Biar Putih Tulang, dan selepas itu pukul 12 tengah hari kita akan ikuti Warta Perak yang disunting Nur Syahana Kamarudin. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hazarina Saleh dalam Warta Perak 12:30 hari. Seekor harimau Malaya betina yang diberi nama Yong Choh bakal dikembalikan ke habitat asalnya pada awal September ini. Ia susulan penilaian mendapati harimau yang ditangkap dari habitat liar itu berada dalam keadaan sihat dan mempunyai keupayaan untuk berdikari. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pelepasan semula haiwan pemangsa yang semakin terancam itu merupakan antara matlamat utama penubuhan pusat menyelamatkan

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, khususnya marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik, azam ya, menyumbang untuk negara. Kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Yobiung. 12.18 minit tengah hari ketika ini. Drama band, biarkanlah, menghiburkan anda. Ada perkara yang patut kita biarkan seketika. Bukan semuanya perlu kita respon serta-merta. Ha. Yang pastinya apabila kita dalam pemanduan, kita perlu beri fokus sepenuhnya kepada pemanduan. Apabila dapatnya satu notifikasi di telefon anda, bukan semuanya boleh kita terus respon. Ada masa kita perlu masa dan ruang untuk kita cari lokasi yang tepat, baik untuk kita berhentikan kenderaan, barulah kita boleh respon dengan sesuatu notifikasi yang masuk ke dalam telefon pintar kita. Kerana apa? Ini adalah salah satu langkah untuk elakkan bahaya. Kerana satu notifikasi mungkin hanya mengambil beberapa saat untuk dibaca, tetapi beberapa saat itu boleh mengubah segalanya. Ketika memandu, alihkan perhatian daripada telefon dan fokus sepenuhnya kepada jalan raya. Dan menurut kajian Miros, 84.9% responden bersetuju bahawa penggunaan telefon bimbit ketika memandu boleh mengurangkan keupayaan dan tumpuan pemandu. 86.3% bersetuju penggunaan telefon bimbit ketika memandu boleh meningkatkan risiko terlibat dalam kemalangan. Manakala 86.7% bersetuju penggunaan telefon bimbit ketika memandu boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi, untuk langkah keselamatan, simpan telefon, fokus pada pemanduan. Sayangi nyawa anda dan orang yang tersayang. Jadi kita perlu mencari satu tempat lah ya, untuk kita berhentikan kenderaan jika kita perlu respon dengan sebarang mesej ataupun panggilan yang kita terima ketika dalam pemanduan. Jadi elakkan risiko kemalangan ketika berada di jalan raya. Sambil itu, Perak FM terus menemani perjalanan anda. Semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil layan lagu-lagu terbaik di Perak FM. Seketika nanti menanti anda, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagu Rindu. Juga ada kumpulan Aziz, Langkah Seiringan, menanti juga selepas ini. Sebuah lagu dari petikan filem Dilwale Gherwa, hanya di Perak FM. Tok koma je.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.6 MHz.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk

0: Azli Mazli dengan lagu yang usah ditambah varian tersimpan. Baru saja menghiburkan dengan membawa kita ke jam 12.48 minit tengah hari. Selamat menjamu selera juga buat anda. Mana yang dah sudah selesai, alhamdulillah. Makan pula air tangan hasil dari tangan ibu, isteri tercinta kan. Alhamdulillah, rezeki nikmat itu kan. Ada orang yang dah tak dapat merasa dah air tangan ibu. Jadi beruntunglah untuk anda yang masih lagi dapat merasa air tangan ibu anda. Ucapkan syukur, alhamdulillah. Terima kasih pada yang menyediakan makanan . Dan terus dengarkan Opera FM untuk anda yang bercuti ataupun hari ini beriadah. Selamat beriadah lah ya. Selamat menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang bermanfaat bersama keluarga. InsyaAllah untuk anda juga yang mana bercuti meninggalkan kediaman, diharapkan anda mengabadikan momen-momen tersebut sebaiknya. Tapi perlu kita ingat supaya kita tidak ter-oversharing di media sosial. Apa yang dimaksudkan dengan oversharing adalah yang apa yang kita kongsi di media sosial terlalu berkongsi di media sosial. Ianya boleh menjadi tontonan ramai dan kekal lebih lama daripada yang kita sangka. Sebelum kita tekan share, kita berhenti seketika dan mungkin kita boleh fikir-fikirkan sejenak. Perlu tak kita kongsi? Ada tak maklumat peribadi? Atau boleh tak ianya memberi kesan kepada diri sendiri ataupun orang lain? Jadi berhenti oversharing, kongsi dengan bijak, jaga privacy, jaga diri anda, juga jaga keselamatan di internet. Okay? Dan untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama yang disambung Siar Menerusi Nasional FM sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.22 minit tengah hari. Layan terus Per FM semestinya. Koma je.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love anthem.

Malaysia-Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih RM90 bilion miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Kawalan Narkotik Pakistan, Syed Musin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temuduga majikan bersama agensi Kawaselia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

antara sifar hingga 5%. Perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Perkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

sekian berita yang disuntik oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman.

0: Dan selamat mendirikan solat fardu zuhur. Semoga setiap sujud dan doa yang kita pancarkan diterima serta membawa ketenangan dan keberkatan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebentar nanti kita akan ikuti rancangan tausiah terbitan DJ Faizal. Dan selepas itu, untuk segmen seterusnya, segmen Moh Gebang, anda akan bertemankan Finas dari jam 2 petang hingga 7 malam. Dan tugasan anda berakhir di sini. Dan ucapkan terima kasih buat anda yang sudi bertemankan anda dari jam 10 pagi tadi sehinggalah kini. InsyaAllah minggu depan kita bersua lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum.
1: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
2: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian kedua.
3: Bacaan ni dia buat rawatan ni, dia buat rawatan ni, dia telefon saya minggu lepas. Dia kata, "Datuk, saya dah bebas penuhnya dari kanser." Saya tanya, "Sempat dah buat kemo?" "Saya tolak buat kemo. Saya buat yang ni. Doktor baru ni cek Ustaz, tak ada lah, sel semua dah okey. Terima kasih." Nombor satu apa dia? Saya katakan tadi, makan dan minum itu adalah ubat dalaman. Dua, buat sesuatu yang menggembirakan kita. Ubat nombor dua. Tiga, ubat nombor tiga, redha dengan penyakit ujian yang Allah Ta'ala bagi. Jangan jadi murung lepas-lepas kena kanser tu menung. Tambah pula yang datang ziarah, dia pula minta maaf lah, su sabar nak ujian Allah semua. Ingat su ni nak mati ke? Saya kalau ada hak main ziarah tu, ya Allah, kesiannya ke amas tu, tu elok-elok tu, ya Allah. Apa dalam minda dia? Mati tak mati makcik tu? Sebelum mati, mati dah makcik Zom tu. Kalau kita dikelilingi dengan aura negatif ni, negatiflah kita. Allah kena faham. Breast cancer, oh, yang tu apa nama, bini Haji Dolah tu. Macam mana? Elok lah, duk menegak goreng pisang pa, tak ada pa lah. Buat 4 kali kemo, lega lah. Semangatlah makcik tu. Ni dah hang cancer apa tu? Breast cancer. Bini Haji Dolah tu, tau-tau-tau tu jalan seminggu je betul. Ah, makcik tu dah lerak makan nasi dah malam tu. Bila dia tak makan, bila dia tak, jadi lemah dia habis. Jalan, memang jalan sungguh. Baik, kemudian dia kata terpaksa membuat rawatan kerana timbul darinya penyakit pada badan, bahkan menimbulkan kebinasaan dan penyakit-penyakit kepada agama kerana anggota badan menjadi lemah dan malas beribadah. Punca daripada makan. Sebab tu Nabi ada sebut aslu kul da al-bardah, yakni at-tukhmah. Nabi sebut tu aslu kul da'in al-bardah. Asal segala penyakit ini al-baradah, yakni at-tukhmah. Penyakit ini sebab bertindih-tindih makan. Dulu saya mengajar di surau Batu Nam lama, kuliah subuh. Oh, tahun dah tak pergi surau, mati ramai lah. Nak tak mati saya, lama semua dah. Dulu mengajar di atas. Saya mengajar bab ni, saya cerita petua dengan satu tok guru. Saya kata, kalau boleh janganlah campur. Kalau nak makan bahagian laut, laut saja. Nak makan bahagian darat, darat saja. Makanlah asing-asing. Oh, dia pun tulis masa tu Facebook tak banyak. Ustaz Kazim mengajar tak ada dalil lah, boys more. Saya mengajar kalau nak makan udang, udang saja. Janganlah campur dengan ayam. Ayam tu makanan darat. Udang ni makanan laut. Jangan campur sekali. Dia jadi tak elok. Tak ada dalil lah kesukaan. Saya cerita tentang petuk. Sebab masa tu dan masa sekarang orang suka makan tom yam campur. Dalam tom yam campur dia buah lala, dia buah udang, dia buah sotong, dia buah ayam, dia buah daging semua sekali. Kalau nak makan tom yam boleh, tom yam ayam saja, tom yam udang saja, jangan campur, tu saja. Satu, maksud makanan bertindih tu. Jangan tuan-tuan faham maksud makanan bertindih. Roti, telur, sayur. Ha, sudah. Dia kata bergerak pula dah ambil. Ni. Al-baradah, makanan bertindih. Tuan-tuan boleh kata dia bergerak. Zaman 70-an tu mana ada burger. 80-an baru main burger. Bukan makanan asal kita pun. Mak Saleh mana tau. Main kat kita jadi mak burger. Saya dah yang faham pula. Al-baradah, makanan bertindih-tindih. Oh, patutlah. Tapi bila kita buat kajian, dia sungguh. Makanan segera nama dia. Sebab tu ada orang yang pepakar pemakanan, dia tak galakkan kita makan benda tu. Dengan adanya yeast, adanya sos. Berapa banyak sos tu gula. Eh, tak nampak pun gula saat ni, cabai lah. Memanglah cabai, gula pun tinggi, garam pun tinggi. Sekali-sekala boleh. Satu. Yang ketiga, apa makna al-baradah, makanan bertindih-tindih? Tak dia yang makan nasi pukul 12. Tak selesai lagi makan nasi pukul 12, 2:30 dia makan pula dah bihun sup. Tak dan turun bihun sup nak proses tu, kawan pergi ajak pula pagi roti canai. Cepat, cepat dia roti canai. Lepas maya isyak macam giamok-giamok pula. Ni al-baradah. Saya ada jumpa satu orang tua, umur dia sekarang 89 tahun. Sehat. Sehat. Mata sehat, telinga sehat, tak pekak, tak apa nama, setengah dengar, setengah tak dengar, mata ni terang-derang kan. Elok sehat. Gigi ni sama semua. Kerja kita ni atas bawah rungak semua, dia sama. Gigi palsu sama. Tuan-tuan tahu saya tanya apa ke dia? Nasi makan? Makan. Tapi saya makan nasi, nasi itu sejuk. Saya tak makan nasi panas-panas daripada muda sampai tua. Patut Nabi sebut pada kita, Nabi tak suka makanan yang dihidang panas-panas. Tak elok untuk kesihatan. Dia makan nasi sejuk. Kalau nasi tu panas, isteri dia cedok bolan pinggan, bolan peti air. Sejuk baru makan. Satu. Dua, satu lauk. Ikan goreng, sayur sikit dah. Dia takkan bubuh yang mau, bubuh yang ni, bubuh dua-dua belah tangan duk gerak ni. Macam kering. Tak. Kita ni gulai kari tu ada. Selemak tak ada? Selemak. Sambal tak ada? Sambal. Tu dia tuan-tuan. Nama dia nasi kamdar nama dia. Ni yang kita dah sebut ni. Al-baradah nama dia. Kalaulah kita baca kitab ni dulu-dulu, InsyaAllah sihat aku. Kita baca kitab ni pun, kita pun menyakit banyak lah. Ubat segenggam dalam saya nak kata apa. Sebab tu orang dulu-dulu perut pun kempes, badan pun sihat, penyakit pun tak ada. Lauk tak banyak macam kita. Sekarang kita pergi kedai tu, pinggan bawa. Minta kat mamak, kuah-kuah tu. Cepat je, kuah-kuah. satu pinggan 5 buah. Kemudian kita cakap saya sekarang tak sihat. Tak sihat apa? Ham terkedar apa? Kemudian kata Nabi, wa aslu kulli dawain al-azmah. Dia kata, yakni banyak makan yang menyebabkan makanan tidak dapat dicernakan dengan baik oleh penghabaman yang akhirnya menyebabkan penyakit dan punca segala ubat. Segala ubat ialah tidak bertindih-tindih makan, yakni berlapar dan berpantang. Itu dia. Dia kata ubatnya apa? Jangan makan bertindih-tindih, jangan makan dalam keadaan macam tak nak makan pulun sungguh-sungguh. Itu betul. Hari itu ustaz pun sakit. Minggu bulan lepas saya mengajak masjid ni. Besok pagi pergi hospital. Adakah saya sakit? Doa. Saya bukan sakit. Saya membuat pemeriksaan gula, darah, ambil darah 3 bulan sekali. Check. Ambil untuk pemeriksaan seluruh badan 6 bulan sekali. Fully check up. 6 bulan sekali buat. Pemeriksaan jantung pula 5 tahun sekali untuk tengok stand. Jadi sekarang bulan 5, saya kata kita buat check. Sebelum buat pemeriksaan jantung, apa saya buat? CT scan. Masuk CT scan, check jantung. Ada tak sumbat? Tak ada. Doktor pun terang, okay Dato', everything okay, okay, okay, fine, fine, okay, cantik. Cantik, cantik, cantik, bagus. Tidak ada sumbat, semua cantik. Tengok, kalau ada pun hujung-hujung lah, ini tak payah buat, ini sikit sajalah, maka ubat pun cukup. Okay. Okay, sekarang berlari. Saya berlari sampai stage 4.
4: Berlari.
3: Bubuk segala jantung jari. Doktor, saya nak berlari lagi ni. Sudahlah, dengar-dengar sudah turun terik. Saya nak berlari, doktor tu pula ajak menyembang. Dato' sekarang sibuk, Dato'. Sibuk, sibuk. Saya nak berlari lagi ni. Sehat, tuan-tuan. Sehat. Dia kata kat saya, kalau tak buat NGO pun tak apa, sebab everything okay. Saya kata buatlah 5 tahun sekali. Okay, kalau dah buat, datang hari Rabu. Kita buat NGO. Masuk dakwah. Okay. Pukul 11 pagi, saya pergi buat X-ray jantung, echo. Dia pun duduk tengok. Okay, Datuk tengok jantung injap cantik ya. Buka semua cantik, 72% cantik sangat. Cantik semua, tidak ada sumbat. Semua arteri bagus, semua bagus. 2:30 masuk. Nyembang. Dia diam kan. Duduk nyimbang dengan dia. Dia duduk masuk waya ni. Saya duduk berubah dengan dia. Doktor, ini problem doktor. Dia diam. Sorry Datuk, sumbat banyak. Oh sudah entah. Dia hak kemarin yang kata elok, tadi yang kata elok lah. Dia gabrak. Call his wife. Dia panggil isteri saya pula masuk dalam bilik. Saya bila dengar masuk isteri dalam bilik, saya kata aku ni nak mati. Datuk, tersumbat. Tadi you cakap semua okey. Tadi okey, sekarang tak tahu pasal apa tak okey. Tuan-tuan, bagi Datuk ubat tidur 20 ml. Dia pun masuk ubat bius 20 ml. Saya tengok dia dah kelang kabut dah. Datuk ngucap ya, ngucap. Oh, lagi saya pula kelang kabut tuan-tuan. Doktor Cina tuan. Pembantu dia sister India. Datuk ngucap, Datuk ngucap. Oh, sudah tuan. Datuk, you tak mau tidur ke? Tak tidur doktor. Tak ada ngantuk, tak ada ngantuk. Tambah lagi 10 ml, tambah lagi pula 10 tuan. Tak tidur, tidur juga. Datuk, you tak tidur kan? You dengar apa kita cakap? Dengar. You tengok apa kita buat? Tengok. Waktu itulah tuan-tuan, serangan jantung tutimai lah. Depa kelang kabut, bagi oksigen, bagi apa semua. Saya nak ketuting ngucap semua. Elok pula isteri saya masuk pula nak kena sign dalam tu juga. Ha. Ustaz tak penat tadi Imam Suhaimi tanya, ustaz tak letih ke, tak penat ke? Tak penat apa, saya boleh naik tangga. Saya bukan naik lift. Saya tak naik lift, saya naik tangga. Saya takkan naik lift, saya berjalan kaki punya orang. Saya bukannya sakit ke apa ke. Habis tu macam mana ustaz? Ha. Kalau tuan-tuan nak ilmu ni, tunggu sampai habis kuliah ni. Astagfirullahalazim. Tuhan tolong kamu. Dua kali lah kena macam ni. Dulu 2016. 2016 pun macam tu juga. Doktor kata, Datuk, jantung semua cantik. Tidak ada sumbat, tak ada apa. Cantik, Datuk. Tapi kita buat NGO lah, kita bagi clear. Bila buat tiga tu sumbat, 99.99%. Tak gelang kabut, Doktor. Mana dia stand? Stand tak ada. Ada orang di luar kata, dia sedekah stand kat Ustaz Kazim. Ambil stand dia, pakai dulu. Padahal saya baru balik pada Umrah, saya baru balik pada Aceh, saya baru balik. Terus saya ceramah Husin, Pantai Timur. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu hanya Allah, berserah pada Allah. Saya tak tidur kan 15 tahun tuan-tuan pun tahu. Ini kuasaan Tuhan. Sehinggalah ada satu ustaz datang ke rumah saya lepas saya keluar hospital. Dia kata kat saya, Syekh, bagilah ilmu tu ke anak. Entah je dia pakai. Saya tanya, ilmu apa? Tu ilmu tu. Ilmu apa? Saya tak tahu. Tu ilmu tak sakit. Ilmu tak sakit, ilmu dah macam itu pun boleh berjalan lagi. Ada tak yang tak pakai ilmu apa-apa? Baru saya teringat tuan-tuan, tahun 2001, ada satu tok guru daripada bagian Datuk, dia mai, dia kata ambil yang ni. Dua benda dia pergi kat dia. Baru saya perasan, patutlah ubat bius pun tak jalan. Patutlah saya tak tidur bertahun-tahun, besok saya boleh kerja. Patutlah jantung saya tersumbat 99%, saya boleh jalan, boleh berlari, boleh pergi umrah. Betul-betul hebat ayat Quran ni tuan-tuan. Baik, kita sambung. Dia kata makanan yang paling bagus ubat ialah tidak bertindih makanan, yakni berlapar dan berpantang. Itulah ubat paling bagus. Nama dia apa? Tadi saya habar dah. Orang tua di Kedah yang saya kata tadi, dia makan nasi ikan goreng. Ikan goreng sikit, sayur sikit, ulam dah. Itulah makanan dia. Dua, nasi sejuk. Dia tak makan nasi panas-panas. Nak kata makanan segera macam kita ni, langsung tak sentuh. Puasa. Yang kedua, pantang. Pantang daripada Malik bin Dinar kata dia, bahawa beliau berkata kepada penduduk Basrah, sesungguhnya aku acap kali berulang alik ke tandas sehingga aku merasa malu kepada Tuhan dengan sebab banyaknya makan. Maka aku mengharapkan semoga Allah menjadikan rezekiku sedikit sahaja, hanya berada di dalam batu yang aku akan menghisapnya sehingga aku mati di akhir hayat. Seorang ulama nama dia Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Kata dia, aku malu. Aku malu kat Tuhan. Kenapa? Aku ni duk berulang alik ke tandas. Kerja nak membuang. Pasal apa? Banyak makan. Akhirnya aku berdoa pada Tuhan, ya Allah, bagi sikit dalam rezeki. Seolah-olah macam batu. Aku duk isap batu mencukup lah. Malu pergi tandas je tuan-tuan, sebab banyak makan. Malu ke Tuhan? Kita dalam peti air makanan bersepah pun rasa tak cukup. Saya punya tobiat saya, tuan-tuan, saya kata dekat JAS, kata kat Abang Cik PA saya, pergi beli lah. Pergi beli, beli beras, beli roti, beli ayam, beli air. Buat apa Ustaz beli? Standby ke Ustaz? Ni penyakit hantavirus nak main. Kukuk kena PKP pula, hantavirus. Penyakit hantavirus ni tu. Tengah duk kecoh. Saya kata hantavirus tak ada apa lah. Dia hantar, kita hantar balik. Apa masalah? Kita nama hantar balik virus. Saya kata, saya nak sedekah. Kalau ada budak main, saya bagi kat dia air kotak. Waktu nak balik, main balik air kotak ni mah. Di rumah saya beli kicap. Siapa yang datang rumah saya, pergi kicap. Hadiah. Sedekah. Kadang saya bagi biskut 4 segi. Kau suka, haram ada. Datang satu makcik, saya bagi kat dia biskut 4 segi. Ustaz boleh ambil perah tu? Ambil. Takut tuan-tuan, kita ni duk simpan makanan dalam rumah, kita ni melepasi keyakinan kita pada Allah. Kita dah hilang keyakinan pada Allah, kita duk yakin pada makanan. Saya apa pun tak apa, makanan banyak, banjir ke apa ke tak apa, makanan banyak. Sebab tu saya suka duk tengok prepping, orang duk prepping, prepping, prepping. Cara-cara menyimpan beras ya. Kita masukkan beras ni dalam botol mineral, tutup rapat-rapat. Kalau boleh kita bagi dia ini dia boleh bertahan bertahun ya. Ataupun kita ambil beras simpan dalam freezer ya. Daripada zaman COVID lagi duk ajar orang prepping.
2: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
5: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
6: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati.
7: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
5: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

kami dito. Yo, atijek kita nengo radio FM ni. Kalau nengo labu, tak nengo sore, muntah pon ni. Jadi, cik kami kodi-kodi WhatsApp tu. Amol lah, kita ngantuk.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Ya, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Yop Yong di hari Sabtu hari ini, di hujung-hujung minggu hari ini, 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasa kami sentiasa doakan agar Yop Yong kita semua diberikan kesihatan yang baik, diberkati kan, dipermudahkan segala urusan. Macam biasa kalau hari Sabtu Ahad tu tentulah macam-macam aktiviti yang akan dilakukan. Ada yang kena bertugas walaupun cuti hujung minggu, tapi kena bertugas, tak apa, kita laksanakan tugasan kita dengan sehabis baik. Okey, dan juga yang bercuti ada di rumah santai-santai, baru lepas makan, kenyang perut, senang hati, tarik pula bantai. Hoi, memang seronok lah. Itu healing yang paling syok sekali tu kan, sambil-sambil layan Pera FM. Dan juga ada rakan-rakan kita yang berkenduri hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kompas, walaupun cuti hujung minggu, tapi kena bertugas, tak apa, kita laksanakan tugasan kita dengan sehabis baik. Okey, dan juga yang bercuti ada di rumah santai-santai, baru lepas makan, kenyang perut, senang hati, tarik pula bantai. Hoi, memang seronok lah. Itu healing yang paling syok sekali tu kan, sambil-sambil layan Pera FM. Dan juga ada rakan-rakan kita yang berkenduri hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan komen. Dan juga ada rakan-rakan kita yang berkenduri hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan komen.

0: hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Tiga hari lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman.

0: selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita.

0: de Blago, Laura Perron.
1: Laura Perron, qui te rémi, il a... Tak sio. Apa maknanya tak sio tu?
2: Stasiun ni memanglah tak ingin, tak hendak kan. Tapi stasiun ni dia punya yang tak hendak yang paling maksimum. Macam macam kita getik orang tu lah. Ha, aku tengok dia, aku getik tak sewa aku nak ke rumah dia. Ha, itu dah paling maksimum lah. Benci kan tu?
3: Kedah FM untuk siapa yang kunci?
2: Untuk rumah je. Mahkamah,
0: kita belajar lorat merah.
4: Tukar apa je? Tukar apa?

0: negara macam tu mana kena ya?
1: Eh, apa tidaknya?
0: Apa?
1: Oh, baik.
0: Sudah.
1: Terima kasih.
0: Di mana kita berjumpa ni?
1: Masa kita sama-sama naik haji.
0: Tak mengalah teman naik haji ya. Tahun depan baru nak cadang ni.
1: Sama-sama mengantarkan orang naik haji.
0: Ya, itu ya.
1: Cepatnya perlu. Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan.
0: Ngaji pondok mana? Baik, pondok teman mengaji ni.
1: Kita sama-sama mengaji apa ni, tersawuf.
0: Tersawuf? Tersawuf. Semanggu ini. Betul.

0: Lepas tu selayang Pada FM tak koma aja. Biar apa-apa asal bergaya. Adakah orang yang mengamalkan konsep kopi tu? Biar duitnya tak cukup. Janji orang nampak, hebat orangnya kan. Tapi orang kata kalau nak berbelanja tu kena berwaspada lah. Kadang-kadang biar kita rupa biasa-biasa je. Tapi sebenarnya ada kelebihannya di situ kan. Poket tebal je manjang. Masya Allah, seronoknya. Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan kita pada petang ini. Abang Sam, dia melaporkan katanya jam area matang ada accident rasanya on the way nak ke Penang. Terima kasih Abang Zah atas info yang telah pun disampaikan. Abang Sam nak ke Penang tu kenapa tu Abang Sam? Dia ada dua, sama ada nak jenguk anak, nak ambil anak ataupun nak jalan-jalan di Penang. Apa-apa pun, terima kasih Abang Sam sentiasa memilih Perak FM. Hati-hati jalan raya, selamat sampai ke destinasi koma. Cu Intan dari Saud, terima kasih Cu. Terus layan Perak FM. Hari ni tak masak, kakak sepupu bagi lauk dekat Cu. Sedap lauknya, puyuh masak pedas, Masya Allah sedapnya. Tembikai pun dia bagi juga. Sambil makan layar retro 80-90-an terbaik. Kalau tak silap semalam hari jadi Cu Betul ke? Kalau tak silap lah. Jadi kalau betul, selamat ulang tahun kelahiran Cu. Dan juga mungkin rakan-rakan kita yang lain pun menyambut ulang tahun kelahiran, bolehlah kongsikan dengan Finas nanti kan. Jadi bolehlah kita baca-bacakan, ada ucapan dari hati ke hati ke nak disampaikan kan. Dalam rindu dia lain sikit feel tu, sangatlah dialu-alukan. Okey, dan juga nanti jangan lupa kita ada tetamu dalam rancangan Silang Budaya nanti. Seorang fotografer yang sangat hebat. Fina dah baca dah sikit. Memang hebat orangnya kan. Jadi nak tahu apa perkongsian ni, nanti Fina kongsikan bersama dengan Koma dalam rancangan Silang Budaya. Moh Labun hari ni bersama dengan penerbit kita, DJ Mim pun kita akan ajak dia sekali on air bersama-sama. Okey, jadi nantikan sekejap saja lagi. Terus je layan Pera FM tentunya untuk Koma aja.
1: Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Moh Labun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
2: Bismillah, suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
1: Tiga puluh empat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: petang Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Era FM.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah,

0: Kedah hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: oară bertemu soare.
1: Pisinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Rancangan yang sentiasa dinantikan Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Moh labena. Dan juga hari ni Fina tak seorang, Fina ada Mim.
3: Ya, yeah.
2: Mim, okey Mim petang
3: okay.
2: ni?
3: Okey, Fina okey eh?
2: Okey Mim.
3: Mantap, Fina ni macam rocker lah Fina.
2: Oh, macam rocker. Sikit lagi.
3: Saya tengok tadi, saya ingat Ella ke kat sini.
2: Ella version lain. Ella version lain.
3: Ella bukan version lain. Dimensi lain.
2: Dimensi lain. Dia lain sikit penampilan Ella lagi kali ni. Ella. Okey, baik Mim. Wah, hari ni kan kita bersama orang hebat lah.
3: Itulah pasalnya kan, setiap minggu kita bawa orang yang hebat sebenarnya.
2: Oh, sangat-sangat banyak ilmu yang kita dapat. Tahniah lah penerbit dia mencari orang yang hebat-hebat kan. Dan juga hari ni orangnya hebat juga Mim. Oh, dia cerita kalau kita tadi kita sembang-sembang kan, kita tengok pasal gambar yang diambil tu Mim, kita nganga Mim.
3: Itulah pasalnya, macam saya kabur tadi lah, gambar-gambar ni biasa tengok kat internet orang buat screen, apa screen saver kat handset kan. Rupa-rupanya demo ni yang ambil.
2: Iya, orang-orang hebat. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita ni. Kita bersama dengan Cik Nur Ismail Muhammad, itu juru foto profesional.
3: Ya, ataupun nama Glamour.
2: Nama glamournya Bang Ma'i. Betul ya. Bang Ma'i, apa khabar Bang Ma'i?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ini first time masuk konti on air? Ke pernah sebelum-sebelum ni pernah on air?
4: First time.
3: First time. Pengalaman baru tak apa. Di konti ni kita nak santai-santai je Binaz.
2: Betul kan? Abang Ma'i pengalaman pertama masuk konti. Kita pengalaman pertama bersembang orang hebat. Dalam bidang fotografer ni. Okey. Jadi kita mengalu-alukanlah kehadiran Abang Ma'i kita ke Pera FM ni kan.
3: Bukan apa pun kita nak menceritakan mengenai dengan fotografer. Cerita, kadang-kadang kita tengok je gambar-gambar lawa di handset ke di internet, macam kita gambar tu lah. Wah, tuan-tuan gambar, tapi kita tak tahu siapa yang ambil sebenarnya.
2: Betul.
3: Macam mana dia mengambil gambar tu, macam mana gambar tu boleh cantik sangat kan. Padahal kita tengok di mata pun macam biasa je, tapi bila dalam gambar dia lagi cantik. Itu bila kan. Jadi inilah orang yang kita bawakan khas pada petang ini untuk menceritakan. Sebab dia ni bukan biasa-biasa benar.
2: Hei, luar biasa.
3: Dia ada guru di mana-mana.
2: Guru.
3: Hentikan guru.
2: Guru. Okey, jadi kita ada guru hebat ni. Jadi kita nak tanya guru hebat kita ni, sebelum jadi orang hebat ni, sebenarnya memang lahiriahnya dari kecil terus minat dengan alam, minat dengan fotografi ke atau macam mana? Kita nak tahu juga kan.
4: Saya mula-mula dulu berkecimpung dengan fotografi ni tahun 2012. Maksudnya saya ada mengalami kecederaan sikit, lepas tu dah tak ada nak buat aktiviti lain. Start fotografi lah.
3: Okey, sebelum tu kira-kira sebelum tu aktif lah dengan macam-macam benda buat.
4: Adalah
3: sikit-sikit kan. Betul. Macam mana boleh minat fotografi? Mungkin ada kawan ajak ke atau teracun tengok gambar-gambar ke?
4: Itulah. Antaranya teracun tengok gambar lah. Dia tengok gambar, saya kata okey, tak apa. Saya pergi satu, ada satu kursus fotografi di Terengganu.
3: Pergi. Terengganu. Masa tu bekerja di Ipoh lagi?
4: Masa tu bekerja di KL.
3: Oh, di KL.
4: Okay. Ipoh ni baru 2 tahun. So, asalnya itulah. Asalnya memang saya berminat dengan pemandangan kan. Tepi laut, pemandangan dekat bandar, cityscape apa semua tu. Jadi, di situlah saya asah saya punya bakat. Betulkan apa pencahayaan, composition, komposisi apa semua. Dan boleh menyampaikan macam penceritaan sedikit.
3: Gambar tu dia boleh menceritakan.
4: Betul.
2: Dan macam mana dia melihat gambar tu dari segi penceritaan? Macam orang hebat kan tengok gambar dia, oh kita boleh tahu dia sebenarnya
3: ini ada nilai. Ini ada value.
4: Selalunya kita tengok macam kalau benda-benda statik. Benda-benda statik macam bangunan apa semua ni, kita pergi kepada moment.
3: Moment
4: dia lah. Moment dia mungkin hari tu cloud cantik, kita ambil gambar. Atau selalunya apa yang kita panggil golden hour atau sunset, sunrise tu, itu masa tu yang color dia lebih menyerlah.
3: Menarik.
4: Lebih menarik, lebih menyerlah.
2: Betul.
4: Lepas tu kita cuba rakamkan momen-momen tersebut. Saya buat benda ni pun bukan sekadar dalam negara saja. Macam untuk landscape ni.
2: Okay.
4: Fotografi landscape ni saya pergi Merata. Yang tu saya pergi Merata.
3: Itu kita tengok saya gambar tadi benar.
2: Itu sungguh cantik.
3: Dia pergi mana? Iceland.
2: Oh, bukan biasa-biasa.
3: Itu saya tertarik tengok gambar ni. Biasa orang buat jalan macam ni, tengok kat komputer apa, tengok rupanya dia. Orang main dia ambil punya.
2: Orang hebat, orang Perak kita
4: ada
2: yang
4: ambil. Ada orang lain ambil.
3: Yalah, tapi itu yang saya tengok tadi lawa betul. Saya terkesima betul Aminah.
2: Eh, betul. Kita tengok dengan sharp dia apa semua. Kita yang tak pandai pun jadi pandai sekejap.
3: Macam Aminah cakap tadi. Itulah kita tengok tadi, kita bagi pandangan mata kita adalah biasa je. Tapi gambar. Pandangan mata dia bila ambil gambar tu bila tengok, lain tadi aku tengok gambar ni. Benda ni aku tengok dah.
2: Betul.
3: Tapi dalam gambar lagi cantik.
4: Dia ambil gambar ni separuhnya ambil gambar, separuh lagi kita nak proses gambar tu bagi nampak
3: blend apa
4: yang kita
3: semua.
4: Nak apa yang kita dah nampak, sebab kamera kita tak boleh tangkap apa yang mata kita nampak.
3: Maksudnya mata kita lagi hebat.
4: Mata kita Allah bagi
3: Allah
4: lagi.
3: Allah bagi lagi
2: Allah hebat. Bagi Allah, perfect. Allah bagi perfect.
4: Jadi bila kita ambil gambar, apa sah gambar ni gelap, apa sah gambar ni. Jadi kita gunakan apa perisian macam apa perisian yang ada tu. Kita nilah kita edit gambar tu untuk bagi nampak macam mana kita nampak tu. Kita buat bagi nampak. Kita tak naklah pula over sampai bagi nampak merah apa semua kan. Kita bagi nampak macam tu lah.
3: Bang Mai, kena tanya kalau macam ambil gambar ni dia bakat ataupun dia kena belajar?
2: Betul.
4: Ambil gambar ni dia ada kena ada passion. Kalau tak ada passion
3: tak boleh, tak ada.
4: Payah nak pergi jauh lah.
2: Betul lah.
3: Tak ada passion nak keluar model pun payah benar.
2: Tahu tak apa, sekadar biasa-biasa je tak boleh. Kita nak kena belajar juga kena macam belajar. Mana nak dapat yang cantik, angle yang mana yang sesuai dan sebagainya.
4: Sebab tu kita attend classes. Macam ada orang buat kelas tu kita attend, kita join. Kadang orang buat photo trip, kita join lah. Jadi lah daripada situ kita boleh belajar lah macam mana cara nak ambil gambar. The art of seeing tu kan, cara kita nak memandang tu.
3: Tu dengar Minah, nama dia art of seeing.
2: Okay, apa bukan yang kita semua, nampak seni melihat kata orang.
3: Bukan semua orang ada art of seeing
4: Tak semua.
3: Tak semua.
2: Iyalah tambah-tambah yang rabu ni ha. Lagilah tak nampak apa Abang Mai.
3: Oi, tak ada saya masalah
4: pun,
3: kan?
4: Saya pun pakai spek.
3: Tak ada masalah kan pakai spek ke rabu, tak ada masalah.
2: Tapi betul lah kalau orang dah ada seni dia, dia dah ada minat dia, angle mana pun dia tak nampak benda tu cantik.
3: Betul nak cakap tu. Dia tengok dah. Dah sampai dah. Dia mai dah.
2: Gambar ni dah masuk dah.
4: Kena pacak siap-siap.
2: Oh, kena pacak siap-siap apa pun jadi kan.
3: Itu kalau pemandangan lah. Tapi kalau tengokkan gambar-gambar yang Abang Mai bubuh dalam flick apa nama orang panggil flicker tu kan,
2: flicker.
3: Jadi kamu nak tengok, kamu kena ke Nur Ismail Fotografi. Dekat sini kamu boleh tengok antara gambar-gambar Abang Mai yang kita ambil. Kamu tengok memang lawa-lawa, burung-burung yang rare-rare. Memerang pun ada.
2: Tadi ada satu benda jumpa. Ayam hutan dia spesies ayam hutan.
4: Ayam, jenis ayam.
2: Jenis ayam juga. Tapi tak tahu dah fish berapa dah mim. Sebab terlalu randip ni.
3: Sebab banyak kan bawahnya. Banyak Abang Mai lah. Antara burung pemandangan ni, mana paling best sekali ambil kamu?
4: Saya rasa ini pendapat saya lah. Fotografi burung ni dia punya challenge dia lain macam. Dia tak macam
3: pemandangan.
4: Tak macam pemandangan. Pemandangan statik.
2: Yes.
4: Jadi
3: kita datang bila-bila masa pun ada. Contohlah kan.
4: Bila-bila masa pun ada. Jadi bukanlah bila-bila masa, itu pun luck juga.
3: Sebab kadang kita dia ada luck juga.
4: Berawan. Kita keluar hujan
2: ke apa.
4: Tapi burung ni nak dapatkan satu, nak dapatkan komposisi yang elok untuk burung ni amatlah
3: susah.
4: Sebab dia bergerak.
2: Betul.
4: And then dia dia tak ada maksudnya pattern dia nak ada kecuali macam setengah-setengah tempat saya pergi di Sabah, kami shoot belakang ni, belakang apa nama ni, height. Jadi kita dalam kemah, dalam macam bangunan sikit dan kemah, duduk dalam tu dan owner hide tu akan bubuh makan. Jadi burung tu akan datang akan makan lah. Nah, jadi dari situ kita boleh agak lah. Okay, kejap burung tu nak datang. Jadi kita ready lah. Kita nak ambil gambar ke, nak ambil video ke apa ke.
2: Lepas tu burung ni kan sensitif. Kita nak tanya lah, saja nak tanya. Kalau burung ni dia lebih kepada deria bau kita, dia tahu tak ada orang, ataupun dia dapat dari segi dia rasa pemandangan. Dia rasa
3: mata dia,
2: dia tu macam kita lah yang muatkan dia terbang tu.
4: Wallahu alam, kalau nak kata deria bau tu saya belum habis kaji lagi.
2: Kita tahu
4: tapi
2: juga
4: yang
2: kan?
4: kita tahu burung ni dia punya deria mata dia tu sangat-sangat tajam.
3: Sangat tajam. Dia boleh nampak benar-benar jauh.
4: Sebab tu kita duduk dalam height. Kita duduk dalam height.
3: Kita nampak
4: lens je. Lens saja keluar. Jadi tak ada pergerakan yang dia nampak. Kalau burung macam tu, kalau kita saja-saja duduk, duduk belakang pokok pun kadang dia akan nampak, nampak. Dia akan
2: terbang. Itulah kita tengok macam susah sangat dekat gambar burung ni.
4: Especially burung-burung yang rare. Burung rare tu cukup susah nak dapat.
3: Banyak-banyak burung. Tadi itulah saya tanya dekat Abang Maya juga. Burung apa yang sampai sekarang dia tak dapat lagi? Apa nama dia tadi? Pinta, Jaya Pita.
4: Giant Pita.
3: Giant Pita nama
2: Giant dia. Pita. Kenapa? Apa istimewanya burung
3: orang
2: tu?
3: Orang Melayu panggil apa?
4: Saya collect gambar-gambar ni kan. Dalam burung-burung di Malaysia ni. Giant Pita ni adalah salah satu daripada spesies pita, burung pita yang saya belum dapat lagi. Saya dah dapat semua kecuali yang ini.
3: Dia sebenarnya
4: saya dah ke Sabah, saya ingat lebih daripada 10 kali dan belum ada rezeki untuk dapat.
3: Burung pita, Giant Pita ni Binas. Yang best Binas, dia ni macam ada trofi tau Binas. Dia makan makan gaji. Burung ni pita, contoh pita ni ada banyak jenis. Dia makan gambit gambar ni, gambar ni, gambar ni, gambar ni, gambar ni lah.
4: Giant Pita.
3: Tak dapat lagi. Itu dia.
2: Jenis pita dia.
3: Tu dah dia. Tu Binas tu yang biru.
2: Yang biru ni.
3: Yang biru.
2: Ini dekat Malaysia ada tak?
4: Di Semenanjung ada.
2: Di Semenanjung ada.
4: Tapi nampak macam agak mudah, lebih mudah dapat di sana. Itu pun saya belum ada rezeki.
3: Ini rezeki dapat. Dia ni dapat ni.
4: Dapat.
3: Tengok Bina, rezeki Mamat ni dapat ni.
2: Tu cakap tak semua ada rezeki tak yang sama. Betul, macam apa yang dapat, ada yang lain tak dapat. Jadi betul lah, kesabaran, minat tu kena penting, dan model pun kena luar.
3: Model pun banyak Bina.
2: Model tak ada, model tak jadi cerita.
3: Allah.
2: Okey, kita rehat sikit.
3: Kalau bersandarkan passion semata-mata tak jadi.
2: Kalau rupa kita ni, Allah Akbar. Okey, kita rehat seketika. Kita kembali sekejap lagi. Kita dah membuat-buat apa lagi pendengar kita.
3: Nak tanya macam-macam lagi ni. Tak habis nak tanya lagi ni. Jadi kumpul kena nanti kan. Okey, sekejap lagi kita sambung balik bersama Abang Mahir, Fina dan juga Mi kat sini.
2: Terus Lain Para FM.
3: Terima aja.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Itu dia rancangan silang budaya hari ini. Kita memang best lah, Amir, dengan topik kita, dengan tetamu kita yang sporting, berkongsi ilmu lagi ni.
4: Betul. Kalau kita kalau kita nak ilmu macam ni, kita kena bayar tau.
3: Oi,
4: tapi
3: betul.
4: Ini kita bersama dengan guru kita hari
3: guru.
4: Ini tetamu kita Nur Ismail Muhammad. Atau merupakan seorang pakar fotografi lah. Bagi saya lah, gambar-gambarnya lawa. Saya tak terfikir nak ambil gambar lawa-lawa macam tu. Dia ada art of seeing.
3: Ya, betul. Mungkin di sekitar Perak FM ni kita nampak biasa. Tapi mungkin pada pandangan Abang Mai kita,
4: sebab orang gambar burung tu dia ambil tu.
3: Itu pun ada burung juga tu.
4: Daripada gambar patung tu dia boleh ambil, nampak burung tu
3: nampak real kan. Pasal ni dia lain.
4: Okey, tadi kita dah bercinta mengenai pemandangan, macam mana Abang Mai boleh terlibat dengan apa fotografi ni apa semua. Tapi tadi tertarik dengan Abang Ma'in. Dia kata Abang Ma'in ni lebih suka duduk lautan. Sebab apa orang kata, terapi tu, terapi hutan tu.
5: Dia masuk dalam hutan ni, saya bagi, pada saya lah, beri satu ketenangan.
3: Okay.
5: Kan, bila kita dah kerja, dah tension kerja semua tu, bila dapat ada peluang masuk hutan tu, alhamdulillah. Memang saya cherish betul-betul lah. Memang look forward lah.
4: Look forward.
5: Sebab ia itulah, bila kita kadang, bila kita kesibukan apa semua, kita kepala menjadi serabut lah. Bila
4: mana
5: kita pergi sana
4: kan?
5: Forest ni, hutan ni jadi macam forest terapi. Terapi hutan kita. Memang saya sangat-sangat syorkan lah kepada siapa yang tak ni pun, yang tak itu bird photography pun, masuk dalam hutan, pergilah mana hutan pun, duduk dalam sekejap, dengar bunyi,
4: back
5: dengar
4: to nature kata orang. Dengar bunyi burung fina, dengar bunyi aliran sungai. Lord, ketenangan tu bila.
3: Pernah masuk hutan tapi dia jadi stres. Sebab apa tau? Sebab kita rasa kita nak capai ke satu tempat. Dia tak setengah macam orang. Dia masuk hutan, dia tengok hijau, dia tengok alam, dia hayati alam. Ada setengah orang dia masuk sebab kau kena sampai puncak. Kita akan rasa stres di situ.
4: Tekanan dekat situ.
3: Tekanan dekat situ.
4: Kita tak boleh nak menikmati sepenuhnya.
3: Terus tak masuk dah.
4: Apa-apa
5: bila masuk tu, dapat, bila saya dapat apa, kepuasan mengambil bergambar tu. Tapi yang paling penting tu, sebab saya mengejar apa yang dipanggil lifer. Ibaratkan macam trofi lah. Jadi di Malaysia ni kita ada 855 spesies.
3: Wow.
4: Oh, apa tu? Lebih burung?
5: Spesies burung.
4: 855.
3: Di Malaysia?
5: Di Malaysia.
3: Sahaja, okay.
5: Sabah dan Sarawak.
4: Sabah dan Sarawak, dia gabung.
5: Sekali lah.
4: Ada 855 ekor. Spesies punya.
5: Dan sampai hari ini, saya dah berjaya mengambil gambar 554.
3: Lebih dari separuh lah.
4: Lebih
3: dari
4: 845 bagi 2 sap pun. Lebih
3: mim.
4: 60%.
3: Lebih.
4: Tahap pencen. 60%. Dahsyat. Dia, di semenanjung ni Abang Mai dah berkata-kata pergilah. Hutannya untuk ambil gambar burung ni.
5: Ya, selalu semenanjung saya dah pergi, semua negeri dah ada. Di Sabah dah pergi, Sarawak saya pergi sekali saja. Tak puas lagi. Untuk ambil gambar di sana lah.
4: Itulah kalau macam Abang Mai masuk hutan tu, aku ikut lah.
5: Tak juga.
3: Tak juga.
4: Tak juga.
5: Kalau saya masuk hutan betul-betul lah, tak ikut.
4: Tapi yang santai-santai tepi-tepi,
5: betul,
4: peneman adalah.
5: Ada.
4: Itulah akak pun menemani, setia menemani pergi Abang Mai pergi mana-mana luar negara, pergi Iceland semua dia ikut dia.
3: Ya, penting kena bawa pergi luar negara. Masuk hutan tak apa, boleh tunggu barang kat luar. Yang luar negara tu kena bawa. Sebab banyak jasa yang kita bagi semangat nak tolong masak.
4: Itu bila nak gambarkan, bila kita ada hobi ni, orang lelaki kan, bersama suami ni kan. Kadang-kadang bini kita kadang-kadang yang tak berminat untuk. Tapi bagus, Abang Mai ada orang yang setia, teman dia yang minat dengan hobi dia sama-sama.
3: Adakah sama-sama minat ke, atau bila dah kahwin baru berkahwin dengan minat sekali tu?
5: Saya itulah, minat saya, minat saya datang itulah 2012 kan. Kami kahwin sebelum tu lagi.
4: Faham. Okey, jadi tadi Abang Mai ada sebut pasal lifer tadi. Lifer ni dia macam trofi gambar ke, dia macam
5: lifer ni dia istilah lah kalau untuk bird photographer ni, istilah burung yang kita berjaya lihat. Dan kita boleh kena pasti identify dia buat kali pertama dalam hidup kita. Jadi itu dikira satu lifer. Jadi selalu kalau saya ambil gambar tu, burung tu saya tak pernah ambil sebelum ni, dia kira satu lifer.
3: Okey. Faham
4: kan?
3: Dia gambar burung yang pertama
4: kali dia ambil.
3: Yang kita ambil.
4: Banyak-banyak burung ni.
5: Satu lifer.
4: Satu lifer.
3: Okey, so kalau spesies kedua, okey lain.
5: Itulah 554 lifer.
4: Lifer nama dia.
3: 554 spesies lah kiranya kan.
4: Dalam 855 tadi tu, apa yang paling nak sangat ambil gambar? Tadilah jangan pita tadi lah. Selain benda tu, Sebab banyak bilion lagi tu kan, boleh dapat
5: banyak lagi. Ada tu saya pun tak tahu spesies apa lagi ada.
4: Jadi Abang Mat ni kena menjadi seorang pakar dalam, bukan pakar juga, kena ambil tahu juga pasal megastua ni, pasal burung-burung kita ni.
5: Betul-betul. Dia ada buku, ada buku dia panggil field guide tu. Buku tu dalam tu adalah berbagai senarai burung-burung ni kan. Jadi saya tengok yang mana saya rasa berkemampuan untuk pergi, saya pergilah. Setengah tu kadang memang betul-betul kena masuk hutan, memang betul-betul duduk dalam hutan untuk dapat.
4: Itulah macam orang cakap, dia ada macam burung ni dibagikan kepada kategori dia tu kan.
5: Burung ni kat Malaysia ni yang 855 tadi tu dibahagi kepada 5 grup utama. Ada yang satu dipanggil resident. Resident tu burung yang kita boleh jumpa
4: bila-bila
5: sepanjang tahun.
4: Sepanjang macam tahun, berpati macam itulah.
5: Betul. Berpati bukan. Berpati dia ada jenis yang dipanggil introduce. Ni macam burung ni, burung apa? Maina. Gembala lembu.
4: Gembala lembu. Ni tiung-tiung.
5: Burung tiung.
3: Burung tiung.
5: Dia sengat burung-burung ni lah yang banyak yang
4: tu resident lah namanya.
5: Biasa. Yang kita nampak biasa. Macam ada pula yang bila dalam bulan September sampai bulan April macam tu dipanggil migratory, bila musim sejuk di atas dia akan turun ke bawah.
4: Tu saya nak tanya tu. Dia berpindah tempat apabila tempat sana sejuk.
5: Betul.
4: Dia akan pindah ramai. Ini ada cycle dia lah.
5: Every year dia macam tu. Setengah-setengah burung tu dia akan datang the same spot. Macam mana Allah create dia punya GPS. Dia akan datang the same spot.
4: Kuala Gula.
5: Mana-mana tempat. Macam okay, itu yang migratory ni. Migratory ni kebanyakannya burung-burung hijrah yang dekat tepi laut. Apa tu? Bila kita tepi laut kita nampak beribu-ribu burung. Itu kebanyakannya migratory lah. Endemic ni macam satu lagi grup lagi dia panggil endemic. Burung ni hanya ada di tempat-tempat tertentu saja. Macam saya tunjuk tadi Bonion Gerang Kuku tu dia endemic ke Sabah sahaja. Di tempat lain di Malaysia tak ada. Di Langkawi ada satu brown wing kingfisher. Hanya di Langkawi sahaja.
4: Raja udang kan?
3: Jadi kalau kata nak gambar tu memang kena tahu masa dia bila kena berjalan ke sana.
5: Itu endemic. Endemic dia ada sentiasa. Dia ada sentiasa. And then apa yang dipanggil introduce. Introduce ni macam burung merpati. Banyak merpati ni dia dah introduce. Dia dah introduce, dia dah beranak pinak apa semua, dia dah stay kat sini. Dibawa masuk. Dan last sekali vagrant. Ini yang cukup susah dapat ni. Vagrant ni dia macam burung yang tersesat. Dia ada grup dia, tapi dia yang grup tu tak lalu situ. Tak datang ke Malaysia, tapi dia datang ke Malaysia.
3: Selalu kenapa dia boleh tersesat adakah?
5: Wallahualam.
4: GPS lah.
5: Kadang cuaca, faktor cuaca ke mungkin ada halangan-halangan tertentu.
3: Kan yang macam kata kalau kapal terbang nak landing kan ada yang boleh menghalang burung lalu tu kan. Takut pun jadi juga kot. Takut dia mengelak benda tu kan.
4: Ataupun dia datang Malaysia sebab cinggir dia dekat sini.
3: Mungkin lah jauh.
4: Saya rasa lagu tu lah.
3: Rasa lah.
4: Itu yang akan buatkan orang lelaki tersasar.
3: Betul. Mungkin jugalah tu kan. Kita nak tahu juga Mir kan. Yelah, tak mudah. Tadi kita dah sembah, tak mudah nak rakam objek yang boleh katakan pemalu lah. Bukan apa kita lalu sebelah pun tak ada, lalu dia dah terbang.
4: Betul, kita datang sub dari dalam.
3: Jadi,
4: ada cara dia ke?
3: Rahsia paling besar lah. Mungkin ada tip dia lah kan.
5: Rahsia paling besar apart from luck. Kita punya luck lah untuk benda burung tu keluar. Kita perlukan kesabaran lah nak tunggu dia. Kadang saya pernah tunggu the whole day, dia keluar 5 minit 5 second je.
3: 5 second je tunggu seharian.
4: Jadi Abang Mayan akan duduk dalam tent tu sehari dalam tu.
3: Memang mata melilau lah.
5: Dia itulah, bila kita duduk dalam tent tu dia panggil hide lah. Kalau istilah dalam bird photography dia panggil hide. Hide ni dia macam kemah kecil tu, dia ada lubang-lubang yang dia dah buat dekat kemah tu. Jadi kita duduk dalam tu, bawa kerusi kita duduk. Tambah gambar.
4: Duduk dalam tu sembang-sembang kawan. Kau kena
5: bawa
4: dia.
5: Bawa lah fan ke apa kan. Nak buat kopi ke apa, bawa.
4: Maksudnya itulah time nak santai, time nak itulah masanya. Sagi sampai kadang, baru sampai lah.
5: Kadang tertidur pada.
4: Lama sangat tu.
3: Tapi kita boleh bising macam kalau kita akan ikan, bila kita mancing ikan, kita kan kena senyap kan. Burung pun sama juga.
5: Sama. Setengah burung tu sangat sensitif. Memang berbisik. Bila tu kan memang kami berbisik untuk inilah untuk make sure dia tak belah, dia tak terbang.
4: Tak lari lah.
3: Yang penting partner telinga pun kena clear lah. Kalau partner telinga tak clear, jenuh juga kan. Okey.
4: Oh, macam mana pula dengan burung yang waktu malam je ada? Ha, lagi susah rasanya malam aku nak ambil gambar ni sebab dia mesti ada pencahayaan apa semua kan.
5: Betul, betul. Burung-burung malam ni memang payah. Macam burung hantu, burung tukang atau nightjar atau burung segan dipanggil dalam bahasa Malaysia lah, Progmoth. Ini kita perlukan tripod kita yang elok, yang kukuh lah. Dan kita kena kontrol kita punya shutter supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu
4: cepat
5: sebab terlalu cepat cahaya tak masuk cukup. Kalau kita lama sangat burung tu bergerak, kita akan blur.
4: Dapat yang blur.
3: Betul.
4: Memang kena ngam-ngam.
3: Kena pandai main dengan masa.
4: Oh, macam mana cakap, kena pekak. Maksudnya
5: practice
4: kena
5: lah, practice. Bila practice kita buat selalu, kita practice. Kita dah tahulah setting macam mana. Kita pergi kat sini, kita tahu dah setting.
4: Oh, abang main malam pun ada ambil gambar juga untuk burung.
5: Ada.
4: Malam pun ada juga. Kalau malam burung-burung target lah, ada burung-burung dia lah.
5: Ada burung-burung dia. Selalunya bila saya pergi tempat tu, ada lah orang yang akan bawa saya untuk shoot lah.
4: Faham. Oh, pening juga benar.
3: Oh, itulah
4: sebab pasir. Kita nak shutter dia ISO dia itu. Itu pun dah pening tengoknya.
3: Itulah pasal
4: lama-lama pun ada.
3: Semua ada, semua boleh tangkap.
4: Ni, ui, cantik dia. Ni, KL.
5: Gambar lama ni.
4: Tengok benar, Betul tak? Baca dalam screen saver kan?
3: Betul.
4: Baca kat SN. Saya tak anjib. Tengok tu. Lomak. Kau mungkin tengok sendiri. Kalau kami cerita memang menarik, kau mungkin tengok dekat Flickr Nur Ismail Photography. Kau mencari, kau mungkin tengok sendiri. Kami cari lagi. Memang lawa.
3: Itulah hebat. Memang cantik. Sampai kita pun kagum sebenarnya. Baru kita faham keindahan alam ciptaan Tuhan tu macam mana. Apatah lagi Abang Mai yang dah merantau, boleh dikatakan seluruh satu dunia ni lah kan, melihat sendiri keindahan alam ciptaan Tuhan yang berbeza-beza.
4: Paling best kat mana Abang? Paling best
3: untuk tak ambil gambar burung ke ataupun view ke?
4: Ya, abang tak boleh ingat lah. Tak, inilah paling best.
5: Untuk view, dua tempat yang saya suka pergi. New Zealand dengan Iceland.
3: Apa bezanya? Apa yang menarik view sebab, kat sana tu?
5: Dia macam Iceland tu. Dia punya pemandangan tu macam out of this world lah, orang kata. Macam tak ada di tempat lain. Di New Zealand pun scenery lah, banyak-banyak scenery dia yang cantik-cantik. Pulau dia, dia punya, dia punya tasik-tasik dia, gunung-gunung dia.
4: Betul, New Zealand dan Iceland.
5: Kalau itu favourite saya lah.
3: Itu kalau burung pula, kalau nak menangkap gambar burung ni.
4: Favourite tempat kat mana?
3: Favourite tempat.
5: Burung saya favourite tempat Malaysia.
3: Malaysia juga yang
5: Malaysia juga
4: best. Kita tropika mesti burung cantik.
5: Sebab
4: kan?
5: Sebab saya masih mengejar life saya.
3: Semoga dapat lah balance tu kan.
4: Ada lagi tak settle lagi.
3: Kita baru tahu belajar perkataan life. Jadi kita pun tahulah kalau life tu maksud dia apa, ada target dia.
4: Target dia. Satu burung kita nampak pertama kali kita ambil gambar, itu satu level.
3: Betul.
4: Lagi koma-koma yang sekarang ni nak berjinak-jinak kata nak cuba, kau pergi ambil gambar, itu level saya. Tak tahu apa level koma, saya pun tak ada lagi.
3: Langsung tak ada. Okey, kita nak rehat seketika.
4: Baik,
3: kita nak sembang lagi lepas ni, banyak lagi kita nak tanya.
4: Macam mana orang nak mulakan ni? Kita nak tanya guru kita ada kat sini.
3: Guru ada di sini. Okey, jadi kita terus layan Pera FM.
4: Terkoma aja.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
1: satu jiwa.
2: Itu dia rancangan silang budaya Mohlabun kita hari ini. Garin, yep. Kita cerita pasal fotografer yang sangat hebat.
3: Betul.
2: Bukan dari segi burung-burung sahaja.
3: Pemandangan, landscape, semua dia balun. Semua janji cantik hebat di mata dia.
2: Dia orang kata kamera tu sentiasa ada di sisi lah.
4: Bawa setiap masa lah kamera.
5: InsyaAllah. Ada.
3: Kamera setiap masa bawa. Kerja yalah, tiba-tiba
5: kerja tak bawa lah.
3: Yalah, maksud orang, maksudnya abang mak yang pergi mana-mana, ada mesti ada. Oh, sebab dia ni kadang-kadang macam ni tadi sampai dah.
2: Kalau gambar view orang, contoh yalah pergerakan manusia biasa jalan macam tu, ada tak? Pernah tak?
5: Itu salah satu dia kelemahan saya. Saya tak berapa pandai nak ambil gambar human interest ni.
3: Human interest.
5: So dia itulah genre fotografi ni ada
3: banyak. Betul benar.
5: Jadi saya punya minat itu. Saya punya astrofotografi, landscape, wildlife, bird. Tapi bila macam produk fotografi, human interest.
3: Sukan ke apa tak minat?
5: Saya surrender. Sukan okey lagi.
3: Sukan okey. Faham. Okey, jadi kita nak tanya juga kepada abang Mike kita, macam mana? Saya ni pemula nak start.
2: Beginner.
3: Apa yang perlu saya buat sebenarnya?
5: Untuk yang baru nak berkecimpung atau baru nak menunjukkan minat untuk bird photography ni, saya cadangkan ada formula 4P ni.
3: 4P nama dia ya.
5: P satu is patience atau kesabaran. Okay. P yang kedua perseverance. Ketabahan, maksudnya kita
3: kena tabahlah nak masuk hutan lah ini. Kena sabung, kena banyak.
5: Betul. Tiga is practice. Yeah. P practice atau latihan. Kita kena banyak latihan, jadi baru kita cekap guna kita punya equipment. Kita cekap macam mana nak identify burung, cekap macam mana cara nak masuk dalam hutan untuk cari burung. Dan last sekali passion. Passion tu paling penting.
3: Paling penting ya.
5: You ada equipment mahal macam mana pun,
3: passion tak ada tak guna.
5: Passion tak ada, dia tersadai macam tu je lah.
2: Betul lah, kalau minat ni dia mengatasi segala-galanya.
3: Betul. Barang murah pun kalau dia minat, dia mesti
2: boleh pergi.
3: Betul tak?
5: Tak semestinya kamera berpuluh ribu atau lens berpuluh ribu untuk dapatkan gambar cantik. Dia sendirilah seni. Ada fotografer apa yang ambil gambar tu.
3: Dengar cerita memang best benar lah. Boleh lah kalau nak mulakan tadi, tapi tak adalah mahir benar. Kamu boleh cubalah. Kalau saya lah nak cuba pakai handset dulu boleh lah.
2: Tak boleh. Kau tak sama lain tak tak kalau kamera dengan handphone. Sekarang handphone kan makin canggih kan ke, atau
5: makin canggih macam mana? Tapi kan handset ni dia punya apa tu dia panggil, dia punya sensor dia kecil sangat. Boleh lah setengah-setengah tu dia dah boleh nak apa macam improve gambar tu apa yang kita ambil. Setengah-setengah handphone pun sekarang ada lens. Datang dengan lens macam betul. Oppo Oppo tak salah saya, Vivo kau ada satu. Dia ada lens, dia boleh beli lens.
3: Sangkut je belakang
5: So ambil gambar burung boleh lah kot.
2: Yelah, tapi mungkin, saya tak ada lah. Untuk begini lah. Tapi mungkin kepuasan tu tak sama
3: tak
2: macam
3: sama.
2: Kalau macam pemain kita dia lain. Dia sama. Kamera dia dia ada
3: dia kamera dia pun mahir. Mesti dia nak rasa kepuasan betul-betul tekan.
5: Gambar tu saya ni saya suka macam orang panggil apa, pixel peep. Aku suka buka besar tengok detail.
3: Faham.
5: Salah kalau yang gambar-gambar kamera
3: dia kadang dah blur lah. Macam memang kamu kita buat macam mana pun nampak detail-detail
2: lagi. Lagi sharp-sharp
3: tu. Itu resolusi. Apa nama benda tu? HD
5: Bukan. Apa? Megapixel.
3: Megapixel dia benar.
2: Kita baru scroll dah pecah. Itu yang hebatnya tu kan. Okey, dan juga tadi kita dah tahulah, kita dah tahu mengenai kata nasihatlah macam mana untuk beginner kita. Tapi kalau mungkin etika seseorang yang nak masuk hutan, mungkin bila dengar cerita Abang Mak dia rasa macam nak try lah.
3: Nak tengok
2: nak pergilah dekat Greek contohnya kan. Nak try nak tengok gambar, mungkin ada adab dia sendiri kan, nak masuk hutan, adab kita dengan binatang tu sendiri.
3: Tidaklah mengacau rema ke, sebab itu rema punya rumah.
2: Habitat rema kan.
3: Kita masuk buat rema pula.
2: Betul.
5: Kita bila kita masuk hutan tu bila kena cari burung kan, kita kena hormat dia punya apa, dia punya ruang dia tu, ruang peribadi burung tu. Kita kena hormat. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat. Kita tak boleh bising-bising. Nak borak, boraklah tempat lain. Kat kedai kopi ke apa ke, janganlah borak kat situ. Kan? Jangan buang sampah. Kan? Dan kadang setengah orang dia pakai apa yang dipanggil Bluetooth speaker ni untuk play dia, nak mainkan dia punya suara burung tu.
3: Nak panggil kot.
5: Tapi setengah orang ni benda-benda ni dia buka satu hutan pun dengar.
2: Dia nak menghalau burung bukannya memanggil.
5: Macam tempat-tempat setengah-setengah tempat di Sabah pun kan, dia memang larang kita pakai. Sebab dia kata benda tu mengganggu habitat dia. Sometimes burung-burung tu dia nesting, dia tengah bersarang, mungkin akan mengganggu.
2: Mengganggu dia.
5: Jadi kita tak maulah burung-burung ni setengah ni rare. Jadi kita tak maulah apa kita buat semata-mata untuk dapatkan satu gambar, kita buat benda-benda yang tak elok ni. Kan? Jadi kita kena ni lah, tanggungjawab lah.
3: Jawab lah kan, kamu ada passion, kamu ada minat, kamu ada orang yang sabar, takkan kamu buat benda macam tu. Betul, memang mesti kena ada lah dia punya tu.
2: Dekat kan? Mana-mana pun kena ada adab.
3: Betul. Kita masuk tempat orang
2: betul. Dan juga Mama nak tahu lah, ada tak burung? Kita tahu ada setengah binatang yang makin pupus. Kalau burung ni kita ada spesies yang banyak kan, ada tak burung yang kata hampir pupus, yang memang tak ada, yang susah nak jumpa ke? Ada tak burung yang burung rare lah kata, kalau jumpa kok istimewa lah macam tu?
5: Okey, pernah saya pernah mengalami satu pengalaman ya, untuk ambil gambar satu burung ni, dia panggil Bornean peacock pheasant. Dia jenis macam merak, burung merak ya. Sebelum 2019, masa 2019 itu hari, burung tu memang dah tak ni. Tak kenal dah. Lepas tu bila COVID datang, semua orang duduk diamnya. Tak ada. And then lepas tu dia orang dengar, orang kampung dengar bunyi burung tu. Jadi dia orang pasang kamera trap. Bila pasang kamera trap, ada. Lepas daripada tu, kampung tu dia ambil inisiatif untuk bina hide untuk ni, dan siapa nak pergi bayarlah. Kena bayar, dia guide tu akan bawa kita pergi ke situ. So alhamdulillah burung tu sekarang dah agak
3: banyak.
5: Bukan nak kata banyak, dia dah tidak sesensitif dulu. Lebih mudah untuk ambil gambar. Tapi jenuh kena menampak 1.2 kilometer naik bukit.
2: Takut nampak macam penat lah yang cerita dia pula.
3: Kalau jadi benda ni memang kena jalan tu biasa tu. 1.2 kilo masuk hutan.
5: Naik bukit tu. Bukan mendatar.
2: Itulah pasal tu, yang bila sampai jadi penat, hilang gitu punya niat asal tu.
3: Tapi passion, minat ke pasal lantok lah.
2: Lautan redah lagi ikut alam lalui kata orang kan.
5: Okay. Itu memang dah dikategoris macam dah hampir pupus dah. Memang dah tak ada. Now dah ada balik lah.
3: Jadi dengan cara dah, dengan COVID je lah kan. Masa tu kan membantu juga. Biasanya orang tak pergi cari dia, dia dapat balik.
2: Dia berkeluar balik.
3: Banyak saya terbaca binatang-binatang yang katanya dah pupus, tapi bila berlakunya masa COVID tu, dia dah okey balik dah sikit-sikit. Ada balik lah, nampak
2: ada
3: lah sikit kan.
2: Ada hikmah dia sebenarnya apa yang berlaku kan.
3: Kita pun nak ujung-ujung 3 minit lagi ni. Okey boleh, di ujung-ujung ni boleh kongsikan tempat menarik di Perak. Tempat mana yang paling best?
5: Perak ni bagi saya paling best birding dekat Taiping.
2: Taiping
5: memang best.
3: The best kan?
5: Saya pernah rakamkan burung hut-hut.
2: Burung dekat hut-hut? Taiping.
3: Tanya sama. Burung hut. Yang berjambul tu? Dia berjambul kan?
5: Saya dapat burung tu. Lepas tu macam dekat kawasan-kawasan kaki Bukit Larut tu, adalah banyak-banyak burung yang menarik kat situ. Kuala Gula. Kuala Gula pun ada burung-burung hijrah yang datang ke situ. Royal Bulum. Royal Bulum memang saya suka. Sebab saya pernah pergi sekali dulu dengan family yang angkat sekali masa tu. Dalam satu hari saya boleh dapat capture 8 species enggang.
2: Enggang?
3: Berbeza-beza.
5: Di Bulum, Royal Bulum. Lepas tu kita ada yang paling dekat kita sini, Keledang Sayung.
2: Keledang Sayung.
5: Okey kat tu. Tapi kena apply permit untuk masuk ke dalam. Macam sekarang ni duduk luar je kan. Masuk dalam.
2: Tapi banyak juga lah dekat Keledang Sayung tu, banyak juga spesies-spesies.
5: Tapi kena masuk dalam.
2: Selalu kita air terjun tu je.
5: Dan tu adalah tempat-tempat macam Kintan, Cepat, Gua Tempurung, Mali Menawar. Saya suka pergilah untuk burung-burung hijrah ni.
3: Ramai akan pergi setiap minggu lah macam ni ke, ataupun ada masa terluang, tak ada kerja,
5: ada masa terluang
3: ke, ada masa buat pergi lah. Yang bukan fokus, bukan setiap minggu kena pergi, kena pergi. Ataupun member, pergi dengan member lah biasa.
5: Saya tak akan masuk seorang dalam hutan.
3: Kamu ada community lah.
5: Ada
3: community.
5: Ada friends lah.
3: Ada kawan-kawan.
2: Mak itu ada ke anak murid ke? Ada orang yang berminat nak jadikan guru. Dalam bidang fotografer ni?
5: Macam saya maklumkan, saya ada banyak buat workshop, basic birding workshop. Saya ada buat. I think sometime bulan depan saya akan buat di Penang satu. Di Taiping ni saya akan tengok, cari masa untuk untuk organise lah. Sebab itu hari kita buat ada satu mini bird race dekat Taiping, ada banyak permintaan lah untuk buat
3: workshop ni. Kalau macam demo ni berminat, macam mana nak cari abang Maeh? Ha, ada Facebook ke, ada ni ke, kongsikan, kongsi.
5: Saya punya gambar-gambar saya semua saya akan upload dekat saya punya Flickr page tu, Noor Ismail Photography.
3: Noor Ismail Photography, kau ingat tu.
5: Flickr atau kalau nak tengok saya di Facebook atau Instagram, boleh guna nama penuh saya, Noor Ismail Muhammad.
3: Noor Ismail Muhammad, itu je kau mau cari.
5: Itu
3: je.
5: Itu saja.
3: Ha, kau boleh dapatkan, boleh tengok sendiri apa yang kami tengok hari ni. Oh, lawa-lawa final no, gambar-gambar macam mana kan. Oh, tengok tu. Ini kat Flickr ni memang puas tengoklah. Memang beratus gambar-gambar ni bang dalam bulan ni ah.
5: Ada 8,700.
2: 8,700. Dari 555 apa tadi?
3: Spesies burung.
5: Itu masuk sekali.
3: Dekat lah pemandangan. Kan dekat Iceland je tadi, kat New Zealand. Kamu boleh tengok dalam ni macam mana.
5: Burung tu.
3: Ni burung hantu. Ni burung apa ni? Melenek heron. Macam-macam. Itu burung hantu kan? Itu apa tu?
5: Itu burung hantu. Itu saya ambil di pusing.
3: Ni?
5: Pusing.
2: Yang mana? Yang burung hantu ke apa?
5: Burung hantu tu.
2: Oh, sebab mata terpandang yang ni ha, macam mana dia dapat
3: macam mana buat macam ni?
2: Macam ni burung itu, sedang terbang kan.
5: Shutter speed dia untuk kamera saya pakai tu dia memang laju. Dia 30 frame per second. Jadi bila saya snap, dia akan snap banyak gambar lah. Jadi saya inilah guna apa foto apa ni Photoshop lah untuk
3: letakkan
5: balik, susun balik.
3: Tindak sembat betul lah.
2: Wah, itu yang tadi
3: Itulah saya ingat burung tengah menit balik petang ramai-ramai kan. Rupanya dia
5: seekor.
3: Dahsyat lawa-lawa mana.
2: Kita memang kagum lah kat sini.
3: Kau kena tengok. Saya tak tipu. Kau kena datang tengok sendiri.
2: Tengok sendiri kan. Okey, jadi orang kata hari ni kita dah menimba satu lagi ilmu mengenai dunia fotografer kita. Bukan sahaja orang kata dari segi nature je, dari segi orang kata burung tu, benda yang bukan mudah. Yang selalunya kalau kita pergi burung akan terbang macam tu saja kan.
3: Bukan senang sebenarnya.
2: Bukan senang.
3: Hari ni kita tahu sebenarnya bukan senang nak jadi apa, nak dapatkan life ni kan. Kan
2: pemain
3: cantik kan.
2: Jadi bermain, terima kasih lah banyak-banyak.
3: Terima kasih banyak Umay bersudi berkongsi dengan kami selama sejak ni. Tak puas rasanya nak memang macam-macam dengan bermain kita. Kan itulah rezeki kita dapat bersama dengan bermain kita hari ni. Betul. Orangnya busy, sibuk juga sebenarnya, tapi dia sudi luangkan masa nak ceritakan dengan minat benda ni.
2: Ya betul, rezeki
5: passion
2: kita.
3: Passion dia. Dia tinggal dengan benda-benda. Jangan dia dapat cerita ke orang katanya.
2: Ya, kongsikan ilmu lah ni kiranya untuk peminat-peminat yang mungkin dia sebenarnya minat tapi tak tahu nak ke mana. Di manakah yang perlu dia belajar kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada rezeki yang kita akan jemput lagi kan.
3: Baik, insyaAllah. Jangan lupa kamu boleh follow lah abang tadi, abang Mai kita dekat Facebook, dia ada dekat Flickr dan juga Instagram. Okay. InsyaAllah kamu boleh tengok gambar-gambar yang cantik ni Minah kan.
2: Ya betul lah. Dan juga hari ni rancangan Silam Budaya kita memang cukup istimewa. Terima kasih penerbit kita Mim sendiri.
3: Mantap.
2: Dan juga kalau tak mengeluarkan gambar kita di Facebook, siapa lagi kalau bukan Amira kita.
3: Amira kita yang baik hati, cantik, menawan.
2: Terima kasih Amira. Jadi minggu depan apa lagi topik dia Mim?
3: InsyaAllah kamu nantikan untuk Silam Budaya yang seterusnya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada abang Maya kita. Semoga terus sukses dan dapat memburu lifer yang seterusnya.
2: Dan juga terima kasih juga kepada isteri tercinta yang selalu support
3: kan. New Zealand ikut
2: Azhar Koti tak nak ikut. Okey, kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum.
3: Bye.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
6: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
6: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
6: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
6: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: non. Si vous lâchez l'informatique, tout comme un gars. Lipo, 96.6 MHz. Perak Selatan, 97.3 MHz. Dan 89.6 MHz. Cangkat Rembian, 97.3 MHz. Gunung Rinjang, 94.7 MHz. Bukit Larut, 104.1 MHz. Gerik, 96.2 MHz. Lenggok, 94.2 MHz. Jom tengok Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
1: Baik, jom dengar Perak FM tentunya untuk Koma aja bersiaran bersama-sama dengan Koma mana-mana, Koma di mana saja Koma berada. Ada yang dengarkan kami dalam kenderaan nak menuju ke mana-mana destinasi waktu-waktu macam ni kan, petang-petang macam ni, nak jalan-jalan, nak ronda-ronda, ada ataupun ada yang mungkin nak kata menuju ke destinasi yang mungkin lebih jauh, nak keluar dari Ipoh ni pun ada juga. Jadi harap semuanya yang baik-baik sajalah kan. Okey, dan ada juga rakan-rakan kita yang lain, terima kasih banyak-banyak yang menyaksikan kami secara langsung dalam rancangan Silang Budaya Mohlabun kita hari ini bersama dengan penerbit kita Mim Irawan dan juga tetamu hari ini. Ramai yang komen, ramai yang suka. Jadi itulah bila kehidupan dengan nature, dengan alam ni, dia lain, dia nampak tenang je. Macam tetamu kita tadi, tenang je kan, tapi ilmu dia cukup-cukup banyak. Jadi mungkin anda pun ada minat yang sama, tahniah kita ucapkan. Okey, dan juga rakan-rakan yang ada bersama dengan kita, jom kita santuni petang ini. Kita ada Syed Azrul dari Yili Tasik sedang bertugas dengan ucapan selamat petang buat semua sahabat Perak FM dan juga anak isteri dekat rumah. Untuk Koma je, terima kasih banyak-banyak Syed Azrul kita kan yang sedang bertugas tu. Selamat bertugas lah, sambil-sambil tu tetap juga memilih Perak FM untuk Koma aja. Terbaiklah Koma ni kan. Dan juga selamat berhujung minggu, salam hujung minggu, cuaca panas terik. Ini kata Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh. Tetap hadir mendengarkan Perak FM Radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Selamat petang minggu buat semua pendengar-pendengar Perak FM katanya. Betul lah, cuaca kita 2-3 hari ni panas kan. Jadi banyakkan minum air masak. Air yang paling sihat adalah air masak. Okey, jadi kurangkan manis dalam makanan dan minuman, lebihkan air masak untuk dapatkan kehidupan yang ataupun dapat kesihatan yang lebih baik. Ini nasihat untuk diri sendiri kak sebenarnya. Okey, dan juga turut bersama dengan kita hari ni akak kat rumah je, sambil kemas rumah, sambil dengar Perak FM, sambil tunggu cinta akak balik kerja, tunggu cinta hati balik kerja ni. Katanya nak ucap terima kasih dekat cinta akak Abang Din sebab belikan mesin basuh kat akak. Hari tu mesin basuh rosak, cuci baju kat Dobi je, lepas ni senang sikit dah ada mesin basuh balik. Sayang cinta hati akak, dari Kak Zah Tapah. Amboi Kak Zah kita, tak senang duduk cik abangnya tu kan, dengarkan luahan isi hati yang tetap ikhlas dari Kak Zah kita. Yang lain nak kongsikan isi hati Koma boleh juga, Fina sampaikan di radio kita ni kan. Banyak sebenarnya yang dah hantar kat WhatsApp, boleh lagi hantar lagi, nanti Fina bacakan. Okey, dan juga sekejap saja lagi 4:30 minit petang, macam biasa kita akan ikuti Warta Perak. Dan juga untuk panel bersama hari ni, maksudnya waktu solat Fardu Asar di kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 4:34 minit petang nanti. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk Koma aja.

Assalamualaikum semua. Salam geraku daripada saya, Lukan Nain Bersalih, pelajar sekolah Tuanku Abdul Rahman. Bukan Aimantino tau, sebagai rakyat Malaysia yang sejati, kita mestilah berbangga dengan kemerdekaan yang dicapai. Hakikatnya, kemerdekaan yang dinamati selama ini bukanlah mudah untuk dicapai. Ha, lagi satu, kalau ada duit lebih tu, belilah bendera pasang kat rumah. Nyorang-nyorang juga, merdeka jangan lupa.

0: dalam Maulid Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syafinas Ahmad dalam Warta Perak 4:30 petang. Dewan Belia Perak perlu memainkan peranan lebih aktif dalam memastikan anak muda negeri ini bersedia merebut peluang pekerjaan dan perniagaan susulan pertumbuhan ekonomi serta pelaburan baru. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, langkah itu penting bagi merapatkan jurang dari segi maklumat, kemahiran dan akses golongan muda kepada industri. Menurutnya, dalam tempoh 5 tahun akan datang, Perak dijangka berubah dengan pelbagai projek yang sedang dibangunkan yang mula beroperasi. Justru Dewan Belia Perak perlu turun padang mendapatkan maklum balas anak muda serta mengenal pasti halangan yang mereka hadapi. Dalam pengembangan lain, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad mengingatkan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dalam kalangan warga pendidik supaya terus mengekalkan kecemerlangan dan menjadi contoh kepada rakan sekerja. Beliau berkata pengiktirafan itu bukan sekadar penghormatan, sebaliknya disertai tanggungjawab untuk mengekalkan prestasi terbaik secara berterusan. Beliau turut berkongsi pengalamannya ketika menjadi penolong pegawai pendidikan daerah PPD apabila seorang pengetua mengajukan pertandingan kelas bersih dan menghadiahkan jam kepada kelas yang menang setiap bulan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Perak dan Persekutuan sedang memperkukuh aspek perundangan, penguatkuasaan dan konservasi bagi memastikan khazanah biodiversiti Taman Negeri Pulau Sembilan terus terpelihara. Esko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak, Lozi Yi berkata, terdapat perbezaan bidang kuasa penguatkuasaan antara kawasan daratan dan perairan yang perlu ditambah baik. Menurutnya, penyelarasan prosedur operasi standard SOP turut dilakukan supaya bidang kuasa kerajaan negeri dan persekutuan lebih jelas, khususnya dalam menangani kegiatan penangkapan ikan secara haram. Taman Negeri Pulau Sembilan sebelum ini ditutup kepada umum pada 1 April 2017 bagi membendung pencerobohan serta kerosakan terhadap flora dan fauna. Dalam pada itu, program komuniti ke arah penuaan sihat dan bermaruah Golden Years Greater Life, anjuran klinik kesihatan Buntung di Ipoh memberi penekanan terhadap kepentingan penjagaan kesihatan warga emas. Esko Kesihatan Sumber Manusia, Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Perak, Datuk E. Sivanisan berkata, program itu selari dengan Pelan Perak Sejahtera 2030 yang memberi penekanan terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kempen berkenaan turut membawa mesej bahawa penuaan adalah sebahagian daripada proses semula jadi kehidupan. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamarudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
5: Melapor dan menyampaikan informasi terlebih.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama komersi.
8: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oi, kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu alazim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata mengondem ataupun kita judge kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Baik, terus layan para FM tentunya untuk koma aja. Dan juga sebentar nanti 5 petang macam biasa kita akan terus ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama. Dan kembali lagi nanti Fidas akan terus setia bersama-sama dengan koma. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di para FM tentunya untuk koma aja. Ini lagu mesti koma suka. Fidas saja nak belanja petang ni. Terus layan para FM.

0: warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Perak FM, untukku meraja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Pera FM, hiburan berinformasi untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Okey, dah pun 5.27 minit petang ketika ini yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak yang memang dari tadi terus setia bersama dengan kami juga. Terima kasih yang tidak terhingga. Okey, dan juga tadi banyak sebenarnya kiriman WhatsApp yang Fina terima. Jadi jom kita santuni rakan-rakan yang ada bersama-sama dengan kita pada petang ini. Last tadi pasal dari Kak Zah Tapah, kita seronok dapat mesin basuh ya. Memanglah seronok, jenuh juga kalau nak basuh pakai tangan tu kan. Kena pula baju-baju tebal tu, haru juga ya. Okey, Kak Mawar Perak, Taman Mesra Rakyat Kampar, assalamualaikum Fina. Waalaikumsalam. Katanya serta meme dan juga jemputan petang ni. Ini Kak Mawar kita hantar awal tadi pukul 3 tadi, minta maaf lah baru sekarang sempat nak membacanya ya. Okey, Syarul, terima kasih juga. Taiping panas. Biasalah dekat sini pun panas juga. Ada setengah tempat hujan ke? Kalau hujan, boleh kongsikan dengan kami. Okey, dah kibar jala gemilang belum? Jadi jom kita sama-sama kibarkan jala gemilang. Fauzi Nozi Manjoy hadir. Terima kasih banyak-banyak setia bersama dengan kami. Dan juga Alang Mi dari Taman Samudra Seri Manjung pun hadir. Cuaca kat sini panas, lik-lik koma. Selamat bertugas. Terima kasih. Ada ucapan, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Macam biasalah untuk sahabat-sahabat CJU-nya, Kak Azirozia, Kak Ita Cok, Kak Mi, warga Fena Lasar Sungai Sibut dan peminat setia Pera FM yang memandu, berhati-hati, biar lambat, asal selamat. Mandi di atas atap Pera FM memang mantap katanya kan. Okey, dan juga ni rakan kita ni mesti Kak Intan ni. Kak Intan kata kat botol ni cuaca terang mendekang ni, tapi angin pun ada. Alhamdulillah, betul lah kan. Tapi fikir dalam ni sejuk. Sejuk sangat. Tak tahulah, nak rasa nak bergebor je dalam ni ya. Hari ni Kak Intan bertugas duk layan Pera FM ni sambil duk pandang bendera kat pagar tu tengah berkibar. Dia siap bagi tahu lagi, hari ni dah selesai ayo masak satu botol. Tahniah Kak Intan, sama Fina pun dah selesai dah satu botol, nak masuk botol yang kedua. Okey, jom kita layan lagi lagu lah. Yang mana nak sembang-sembang dengan Fina boleh lagi. Lepas ni ada satu lagi dari rakan kita ni. Kita habiskan je lah alang-alang ya. Kak Mi ataupun Abang Mat Nur dari Kelebang. Assalamualaikum Fina yang diingati. Kak Mi baru balik dari Labu Kumung Kuala Kangsar, makan bersama-sama cinta hatiku. Hui, petang-petang Sabtu ni ramai yang sweet-sweet kan. Semoga asmara itu kekal berpanjangan hingga ke jannah.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
1: Pesan dan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
2: Beast on Air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Beast on Air hari ni ada nak ajak koma ke Pak Ya Studio?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu. Ni nak bagi tahu koma lah. Kalau nak jamming-jamming ataupun nak rekod lagu, boleh datang ke studio saya di Meru Perdana 2, Ipoh. So saya menyediakan perkhidmatan bilik studio yang terbaiklah di Ipoh ni, insyaAllah. Untuk waktu operasi dalam pukul 12.30 hari hingga ke 12 malam. Tapi kalau ada yang nak datang pagi pun boleh, tapi kena call dululah, insyaAllah. Studio tu memang sentiasa ditutup. Kalau nak, boleh call terus DJ RMS. Okay, so jangan lupa nak jamming, datang ke studio saya, Pak Ya Studio, di Meru Perdana 2, Ipoh.
2: Beat on Air setiap hari di Perak.

0: Malaysia Fera FM untuk koma.
1: Ya, tentunya untuk koma aja. Terima kasih terus setia bersama-sama dengan kami nak kongsi aktiviti hari ini. Sangatlah dialu-alukan masyarakat kita ini. Azhar dari Ulu Kinta katanya ada aktiviti yang akan berlangsung pada hari ini 22 Ogos 2026 bermula jam 8 malam bertempat di Padang Orang Ramai, Lorong 8, Taman Tanjung Bakti. Ada Merdeka Wayang Pacak hari ni. Tayangan Wayang Pacak. Jadi bolehlah kan datang beramai-ramai. Jangan risau pasal makan minum. Katanya gerai jualan makanan juga disediakan. Jadi itu antara aktivitinya. Dan juga ada kejohanan sepak takraw amatur tertutup Ulu Kinta Piala Tok Lan 2026 bersama Kelab Sepak Takraw Taman Tanjung Bakti. Jadi yang mana berkesempatan pada malam ini boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan aktiviti ini, kerana aktiviti-aktiviti macam ni lah boleh mengeratkan hubungan kita. Kadang kan kalau kita kerja tu, yang mana bekerja tu kan, jiran-jiran pun tak sempat nak tegur siapa, keluar pagi baliknya dah malam. Bila dah sampai rumah sibuk dengan urusan dalam rumah juga. Jadi bila ada waktu sebegini, aktiviti sebegini, inilah yang sesuai untuk mengenali antara satu sama lain. Okey, jadi datang beramai-ramai. Turut bersama dengan kita Kak Ita Chot. Kak Ita, apa khabar? Sihat Kak Ita dari Botani kita ni. Selamat berhujung minggu buat semua sahabat grup CJU, rakan-rakan di Facebook. Tak kira di mana juga kamu berada. Semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Botani petang ni panas-panas manja katanya. Kalau panas-panas manja ni, breeze walk, lepak-lepak, seronok juga kan. Okeylah, aktiviti yang sihat tentunya. Dan juga Kak Mona Rahim dari Cemor pun ada juga. Selamat petang tu keluarga tersayang, warga kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Pera FM dan semua pendengar setia Pera FM. Tak kira lah di mana sahaja koma berada. Okey, dan juga jangan lupa malam ini, macam biasa kalau setiap hari Sabtu jam 9 malam, kita ada apa? Macam biasalah, Hindi Hits akan bersama-sama dengan koma. Lagu-lagu Hindi Hits terbaik 9.15 hingga 10 malam bersama dengan Pretty Elia. Jadi hujung minggu koma, malam minggu koma, layan lagu-lagu Hindustan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan lagi Pera FM. Tentunya untuk koma aja.
2: Irama Bollywood.
3: Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man, sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan.
2: Melody Mumika.
4: Chal chal chal mere saathi, oh mere haathi.
2: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
5: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera kyun pareshan hai.
2: Hindi Hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk kamu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kena nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Eh, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun. WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
4: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
3: Maaflah abang, saya buat kali lain ya.
4: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
5: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.

Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

Jangan lupa malam ni rancangan yang dinantikan Hindi Hits bersama dengan Pretty Ellie akan bersama-sama dengan Koma, okey. Dan juga ha, bila sebut nama Pretty Ellie memang keluar Pretty Ellie je kan, yang akan menemani Koma bermula jam 7 malam nanti sampailah 12.30 malam nanti. Jadi Koma kena teman DJ Ellie Koma ya, okey. Dan juga sekejap saja lagi 6.30 minit petang rancangan Tausiah akan bersama-sama dengan anda, dan tugas Fidas pun berakhir. Terima kasih Koma teman Fidas dari 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Jadi selamat berhujung minggu bersama dengan insan yang tersayang. Jadi terus setia bersama kami di PRFM, tentunya untuk Koma je. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Cameron Highland 94.7 MHz.
1: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian kedua.
2: Dia buat rawatan ni, dia telefon saya minggu lepas. Dia kata, Dato', saya dah bebas sepenuhnya dari kanser. Saya tanya, sempat dah buat kemo? Saya tolak buat kemo. Saya buat yang ni. Doktor baru ni cek, Ustaz, tak ada dah, sel semua dah okey. Terima kasih. Nombor satu apa dia? Saya katakan tadi, makan dan minum itu adalah ubat dalaman. Dua, buat sesuatu yang menggembirakan kita. Ubat nombor dua. Tiga, ubat nombor tiga, reda dengan penyakit ujian yang Allah Ta'ala bagi. Jangan duk jadi murung lepas-lepas kena kanser tu menung. Tambah pula yang datang ziarah, dia pula minta maaf lah, su sabar nak ujian Allah semua. Ha, ingat su ni nak mati ke? Saya kalau ada ambil ziarah tu, ya Allah, kesiannya ke Amas tu, duk elok-elok tu, ya Allah. Ha, apa dalam minda dia? Mati ya? Tak mati makcik tu? Sebelum mati, mati dah makcik Zom tu. Kalau kita dikelilingi dengan aura negatif ni, negatiflah kita. Allah kenapa tu? Breast cancer. Oh, yang tu apa nama, bini Haji Dolah tu. Macam mana? Elok lah. Duk menega goreng pisang, pa tak ada pa lah. Buat 4 kali kemo, lega lah. Semangat lah makcik tu. Ni dah. Hang cancer apa tu? Breast cancer. Bini Haji Dolah tu, tau-tau-tau tu jalan. Seminggu je tu. Ha. Makcik tu dah lerak makan nasi dah malam tu. Bila dia tak makan, bila dia tak, jadi lemak dia habis. Jalan, memang jalan sungguh. Baik, kemudian dia kata terpaksa membuat rawatan kerana timbul darinya penyakit pada badan, bahkan menimbulkan kebinasaan dan penyakit-penyakit kepada agama kerana anggota badan menjadi lemah dan malas beribadah. Punca daripada makan. Sebab tu Nabi ada sebut aslu kulluda al-bardah, yakni at-tuhma. Nabi sebut tu aslu kulidain al-bardah, asal segala penyakit ini al-baradah, yakni at-tuhma. Penyakit ini sebab bertindih-tindih makan. Dulu saya mengajar di surau Batu Nam, lama kuliah sumbuk. Oh, tahu dah tak pergi surau. Mati abang main dah. Nah, tak mati saya. Lama semua dah. Dulu mengajar di atas. Saya mengajar bak ni. Saya cerita petua dengan satu tok guru. Saya kata, kalau boleh janganlah campur. Kalau nak makan bahagian laut, laut saja. Nak makan bahagian darat, darat saja. Makanlah asing-asing. Oh, dia pun tulis masa tu Facebook tak banyak. Ustaz Kazim mengajar tak ada dalil lah apa semua. Saya mengajar kalau nak makan udang, udang saja. Janganlah campur dengan ayam. Ayam tu makanan darat. Udang ni makanan laut. Jangan campur sekali. Dia jadi tak elok. Tak ada dalil lah kesukaan. Saya cerita tentang petua. Sebab masa tu dan masa sekarang orang suka makan tom yam campur. Dalam tom yam campur dia buah lala, dia buah udang, dia buah sotong, dia buah ayam, dia buah daging semua sekali. Kalau nak makan tom yam boleh, tom yam ayam saja, tom yam udang saja, jangan campur tu saja. Satu, maksud makanan bertindih. Jangan tuan-tuan faham maksud makanan bertindih. Roti, telur, sayur, Ha, sudah. Dia kata bergerak pula dalam tadi. Ni. Al-baradah, makanan bertindih. Tuan-tuan boleh kata dia bergerak. Zaman 70-an tu mana ada burger, 80-an baru mai burger. Bukan makanan asal kita pun, Mak Saleh mana tau. Mai kat kita je dia mak burger. Saya dah yang faham pula. Al-baradah, makanan bertindih-tindih. Oh, patutlah. Tapi bila kita buat kajian, dia sungguh. Makanan segera nama dia. Sebab tu ada orang yang pepakar pemakanan, dia tak galakkan kita makan benda tu. Dengan adanya yeast, adanya sos. Berapa banyak sos tu gula. Eh, tak nampak pun gula saat ni, cabai lah. Memanglah cabai, gula pun tinggi, garam pun tinggi. Sekali-sekala boleh. Satu. Yang ketiga, apa makna al-baradah, makanan bertindih-tindih? Tak di yang makan nasi pukul 12. Tak selesai lagi makan nasi pukul 12. 2:30 dia makan pula dah bihunsuk. Tak dan turun bihunsuk nak proses tu, kawan pergi ajak pula. Pagi roti canai. Capat. Capat dia roti canai pula. Lepas maya isyak jam. Giamok-giamok pula. Ni al-baradah. Saya ada jumpa satu orang tua, umur dia sekarang 89 tahun. Sehat. Sehat. Mata sehat, telinga sehat, tak pekak, tak apa nama, setengah dengar, setengah tak dengar, mata ni terang-derang kan. Elok sehat. Gigi ni sama semua. Kalau macam kita ni atas bawah rongak, dia sama. Gigi palsu sama. Tuan-tuan tahu, saya tanya apa ke dia? Nasi makan? Makan. Tapi saya makan nasi, nasi itu sejuk. Saya tak makan nasi panas-panas daripada muda sampai tua. Patut Nabi sebut pada kita, Nabi tak suka makanan yang dihidang panas-panas. Tak elok untuk kesihatan. Dia makan nasi sejuk. Kalau nasi tu panas, isteri dia cedok bolan pinggan, bolan peti air. Sejuk baru makan. Satu. Dua, satu lauk. Ikan goreng, sayur sikit dah. Dia takkan bubuh yang ni, bubuh yang ni, bubuh dua-dua belah tangan duk gerak macam kering. Tak. Kita ni gulai kari tu ada. Selma tak ada, selma. Sambal tak ada, sambal. Tu dia tuan-tuan. Nama dia nasi kamdar nama dia. Ni yang kita dah sebut ni al-baradah nama dia. Kalaulah kita baca kitab ni dulu-dulu, insya-Allah sihat aku. Kita baca kitab ni pun, kita pun menyakit banyak dah. Ubat segenggam dah ustaz nak kata apa. Sebab tu orang dulu-dulu perut pun kempes, badan pun sihat, penyakit pun tak ada. Lauk tak banyak macam kita. Sekarang kita pergi kedai tu, pinggan bawa. Minta kat mamak, kuah-kuah dengan cepat je, kuah-kuah. Satu pinggan, 5 kuah. No. Kemudian kita cakap saya sekarang tak sihat. Tak sihat apa? Ham terkedar apa? Kemudian kata Nabi, wa aslu kulli dawain al-azmah. Dia kata, yakni banyak makan yang menyebabkan makanan tidak dapat dicernakan dengan baik oleh penghabaman yang akhirnya menyebabkan penyakit dan punca segala ubat. Segala ubat ialah tidak bertindih-tindih makan, yakni berlapar dan berpantang. Tu dia. Dia kata ubatnya apa? Jangan makan bertindih-tindih, jangan makan dalam keadaan macam tak nak makan, pulun sungguh-sungguh. Itu betul. Hari itu ustaz pun sakit. Minggu bulan lepas saya mengajak masjid ni. Mengajak masjid ni. Besok pagi pergi hospital. Adakah saya sakit? Doa. Saya bukan sakit. Saya membuat pemeriksaan gula, darah, ambil darah 3 bulan sekali. Check. Ambil untuk pemeriksaan seluruh badan 6 bulan sekali. Fully check up. 6 bulan sekali buat. Pemeriksaan jantung pula 5 tahun sekali untuk tengok stent. Jadi sekarang bulan 5, saya kata kita buat check. Sebelum buat pemeriksaan jantung, apa saya buat? CT scan. Masuk CT scan, check jantung. Ada tak sumbat? Tak ada. Doktor pun terang, okay Dato', everything is okay, okay, okay, fine, fine, okay, cantik. Cantik, cantik, cantik, bagus. Tidak ada sumbat, semua cantik, tengok. Kalau ada pun hujung-hujung lah, ini tak payah buat, ini sikit sajalah, maka ubat pun cukup. Okay. Okay, sekarang berlari. Saya berlari sampai stage 4.
3: Berlari.
2: Bubuh segala jantung jari. Doktor, saya nak berlari lagi ni. Sudahlah, dengar-dengar sudah turun-turun. Saya nak berlari, doktor tu pula ajak menyimbang. Dato' sekarang sibuk, Dato'. Sibuk, sibuk. Saya nak berlari lagi ni. Sehat, tuan-tuan. Sehat. Dia kata kat saya, kalau tak buat NGO pun tak apa, sebab everything okay. Saya kata buatlah 5 tahun sekali. Okay, kalau dah buat, datang hari Rabu. Kita buat NGO. Masuk dakwah. Okay. Pukul 11 pagi, saya pergi buat X-ray jantung, echo. Dia pun duduk tengok. Okay, Datuk tengok jantung injak cantik ya. Buka semua cantik, 72% cantik sangat. Cantik semua, tidak ada sumbat. Semua arteri bagus, semua bagus. 2:30 masuk. Nyembang, nyembang, nyembang, nyembang. Dia diam kan. Duduk nyembang dengan dia. Dia duduk masuk waya ni. Saya duduk berubah dengan dia. Doktor, ini problem doktor. Dia diam. Sorry Dato', sumbat banyak. Oh sudah entah. Ya kemarin yang kata elok, tadi yang kata elok lah. Dia agak berat. Call his wife. Dia panggil isteri saya pula masuk dalam bilik. Saya bila dengar masuk isteri dalam bilik, saya kata aku ni nak mati. Dato', tersumbat. Tadi you cakap semua okey. Tadi okey. Sekarang tak tahu kat saya buat tak okey. Tuan-tuan. Bagi Dato' ubat tidur 20 ml. Dia pun masuk ubat bius 20 ml. Saya tengok dia. Dia dah kelang kabut lah. Dato' mengucap ya, mengucap. Oh, lagi saya pula kelang kabut tuan-tuan. Doktor Cina tuan. Pembantu dia, sister India. Dato' mengucap, Dato' mengucap. Oh, sudah tuan. Dato' you tak mau tidur ke? Tak tidur doktor. Tak ada ngantuk? Tak ada ngantuk. Tambah lagi 10 ml. Tambah lagi pula 10 tuan. Tak tidur, tidur juga. Dato' you tak tidur ke? You dengar apa kita cakap? Dengar. You tengok apa kita buat, tengok. Waktu itulah tuan-tuan serangan jantung tutup main. Depa kelang kabut, bagi oksigen, bagi apa semua, saya nak penting ucap juga. Elok pula isteri saya masuk pula nak kena sign dalam tu juga. Ha. Ustaz tak penat tadi Imam Suhaimi tanya, ustaz tak letih ke, tak penat ke? Tak penat apa, saya boleh naik tangga. Saya bukan naik lift. Saya tak naik lift, saya naik tangga. Saya takkan naik lift, saya berjalan kaki punya orang. Saya bukannya sakit ke apa kan. Habis tu macam mana ustaz? Ah, ini tak. Kalau tuan-tuan nak ilmu ni, tunggu sampai habis kuliah ni. Astagfirullahalazim. Tuhan tolong kamu. Dua kali lah kena macam ni. Dulu 2016 pun macam tu juga. Doktor kata, Datuk, jantung semua cantik. Tidak ada sumbat, tak ada apa cantik, Datuk. Tapi kita buat NGO lah, kita bagi clear. Bila buat tiga tu sumbat, 99.99%. Tak gelang kabut, Datuk. Mana dia stand? Stand tak ada. Ada orang di luar kata, dia sedekah stand kat Ustaz Kazim. Ambil stand dia, pakai tu. Padahal saya baru balik pada umrah, saya baru balik pada Aceh, saya baru balik, terus saya ceramah pusing Pantai Timur. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu hanya Allah, berserah pada Allah. Saya tak tidur kan 15 tahun tuan-tuan pun tahu. Ini kuasaan Tuhan. Sehinggalah ada satu ustaz datang ke rumah saya lepas saya keluar hospital. Dia kata kat saya, Syekh, bagilah ilmu tu kat anak. Entah je duk pakai. Saya tanya, ilmu apa? Tu ilmu tu. Ilmu apa? Saya tak tahu. Tu ilmu tak sakit. Ilmu tak sakit, ilmu dah macam itu pun boleh berjalan lagi. Ada tak entah pakai ilmu apa-apa? Baru saya teringat tuan-tuan, tahun 2001, ada satu tok guru daripada bagian Datuk, dia mai, dia kata ambil yang ni. Dua benda dia pergi kat dia. Baru saya perasan, patutlah ubat bius pun tak jalan. Patutlah saya tak tidur bertahun-tahun, besok saya boleh kerja. Patutlah jantung saya tersumbat. 99% saya boleh jalan, boleh berlari, boleh pergi umrah. Betul-betul hebat ayat Quran ni tuan-tuan. Baik, kita sambung. Dia kata makanan yang paling bagus ubat ialah tidak bertindih makanan, yakni berlapar dan berpantang. Itulah ubat paling bagus. Nama dia apa? Tadi saya habar dah. Orang tua di Kedah yang saya kata tadi, dia makan nasi ikan goreng. Ikan goreng sikit, sayur sikit, ulam dah. Itulah makanan dia. Dua, nasi sejuk. Dia tak makan nasi panas-panas. Nak kata makanan segera macam kita ni, langsung tak sentuh. Puasa. Yang kedua, pantang. Pantang daripada Malik bin Dinar, kata dia bahawa beliau berkata kepada penduduk Basrah, sesungguhnya aku acap kali berulang alik ke tandas sehingga aku merasa malu kepada Tuhan dengan sebab banyaknya makan. Maka aku mengharapkan semoga Allah menjadikan rezekiku sedikit sahaja, hanya berada di dalam batu yang aku akan menghisapnya sehingga aku mati di akhir hayat. Seorang ulama nama dia Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Kata dia, aku malu. Aku malu kat Tuhan. Kenapa? Aku ni duk berulang balik ke tandas. Kerja nak membuang. Pasal apa? Banyak makan. Akhirnya aku berdoa pada Tuhan, ya Allah, bagi sikit dalam rezeki. Seolah-olah macam batu. Aku duk isap batu mencukur. Malu pergi tandas je tuan-tuan, sebab banyak makan, malu ke Tuhan? Kita dalam peti air makanan bersempah pun rasa tak cukup. Saya punya tabiat saya tuan-tuan, saya kata dekat JAS, kata kat Abang Cik PA saya, dia beli lah. Beli, beli beras, beli roti, beli ayam, beli air mineral. Buat apa Ustaz beli? Standby ke Ustaz? Ni penyakit hantavirus nak main. Kukuk kena PKP pula. Hantavirus, penyakit hantavirus ni tu. Tengah duk kecoh. Saya kata hantavirus tak ada apa lah. Dia hantar, kita hantar balik. Apa masalah? Kita nama hantar balik virus. saya kata saya nak sedekah. Kalau ada budak mai, saya bagi kat dia air kotak. Waktu nak balik mai, baik air kotak ni mai. Di rumah saya, saya beli kicap. Siapa yang datang rumah saya, pergi kicap. Hadiah. Sedekah. Kadang saya bagi biskut 4 segi. Kau suka, haram ada. Datang satu makcik, saya bagi kat dia biskut 4 segi. Ustaz boleh ambil perah tu? Ambil. Takut tuan-tuan kita ni duk simpan makanan dalam rumah, kita ni melepasi keyakinan kita pada Allah. Kita dah hilang keyakinan pada Allah, kita duk yakin pada makanan. Saya apa pun tak apa, makanan banyak, banjir ke apa ke tak apa, makanan banyak. Sebab tu saya suka duk tengok prepping, orang duk prepping prepping prepping. Cara-cara menyimpan beras ya, kita masukkan beras ini dalam botol mineral, tutup rapat-rapat. Kalau boleh kita bagi dia ini dia boleh bertahan bertahun ya. Ataupun kita ambil beras simpan dalam freezer ya. Daripada zaman COVID lagi duk aja orang prepping.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
4: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
5: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
6: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
4: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

segmen atau koma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja. Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atta Koma 7 malam hingga 12.30 malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma.

Assalamualaikum semua. Dah pun 7:03 minit malam ya. Pertemuan saya Eli Fajrah Nafi jam 11:30 nanti. Segmen After Coma segmen penutup untuk Perang FM pada hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami ya, 18 jam setiap hari ya. Setia menemani hari-hari koma di Perang FM session nombor 1 pilihan orang Perang. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Finas. Dan pun menemani koma segmen Moh Gebang tadi ya. Banyak yang koma gebang kamu sahabat Finas ya. Okey, malam ini Eddie bertemankan rakan saya yang bertugas di bilik kolam pusat. Itu saudara Fazil dan juga Lin di sana ya. Ada sahabat saya di pintu dosa depan sana tu. Rakan saya di pegawai keselamatan kita pun ada. Sepanjang saya bersiaran pada malam ini, terus-terus hadirkan diri koma ya. Hadirkan diri koma di WhatsApp konti Pan FM. Jauh kita dekatkan. Yang dekat kita mesra-mesrakan ya. Baik, ini nak maklumkan azan maghrib. Seruan azan maghrib makan buku mandang ya. Jam 7:28 malam di kawasan Bandar Ipoh.

0: usaha yang sempurna. Namun jika kita mahu selalu berusaha untuk buat baik dan juga memperbaiki diri kita, insyaAllah Allah akan membantu kita untuk mencapai kebaikan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Fikir baik-baik ya. Bila kita fikir baik-baik pada pagi tadi sampailah ke malam, insyaAllah saya yakin dan percaya kebaikan akan kita dapat insyaAllah. Sekali lagi Adina maklumkan azan maghrib akan berkumandang ya pada jam 7.28 malam bagi kawasan Bandar Ibu. Sekarang kita ikuti rancangan Nida Ul Islam dengan tajuk Apa Masuk Rahmah.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan, dia ni perempuan dari mana? Oh, ini kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam, kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata condemn, mengondem ataupun kita judge, kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri. Nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat, kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat, kita judge dia. Ha, kita hukum dia. Ha, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Ha, jadi, rahmah ni adalah kasih sayang. Ha, what is the whole story yang kita nak sampaikan adalah, kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan, kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas kan, jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor, kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bila adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah, kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bila adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah, kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu, kan. Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini, kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat, kan, kawan-kawan kita, kan, yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat, kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu, kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah, kan. Kenapa dia buat macam tu? Ha, mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah, kan. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras, kan, secara judge-judge, kan. Ha, dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah, kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang, kan. Bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali, kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya Rahmah, kan? Jadi bila dengar perkataan Rahmah tu, janganlah elegik sangat, tuan-tuan dan puan. Dengan Rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 206 hingga 209.

Ketiga, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka Jahannam. Dan demi sesungguhnya, neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Dri 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak.

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Assalamualaikum semua dan pun

seperti biasa, hari ini hari Sabtu, malam Ahad. Jangan hini-hini ya. H&H. Ramai dah mula menantikan rancangan ini. Termasuklah sahabat kita Wan Roaida dari Redang Panjang. Okey. Minta lagu katanya malam ini di hits. InsyaAllah saya akan siarkan lagu ya. Katanya malam ni bawa anak-anak keluar ke Bukit Merah. Bawa keluarga jalan-jalan makan-makan. Okey. Nantikan siarannya Wan Roaida ya. Selamat malam nanti selepas utama. Selamat malam. Okey, ramai dah mula masuk. Terima kasih Syarul dari Taiping katanya. Ada pesanan pula Syarul bagi malam ni. Cuaca panas, jangan buat pembakaran terbuka. Betul tu. Bersalin pada koma yang merokok eh. Yang merokok tu janganlah buang puntung rokok mata rata kan. Okey, kata Syarul, Ahad esok nak ke mana? Nak Kipoh katanya. Nak ke Lokin. Saya pun dah lama tak kelokin sebenarnya, walaupun duk Ipoh kan. InsyaAllah saya akan ambil masa lah. Okay, terima kasih banyak semua. Selamat malam. Izmi dah dapat setia Ipoh. Hai Kak Eli, selamat malam. Okay. Okay, nanti saya belanja Izmi lagu ya. Okay, saya boleh maklumkan azan Isyak akan berkumandang. Jam 8.38 malam di kawasan Bandar Ipoh.

selamat malam Zuraida. Eli Zuraida dari Tanjung Tualang. Zuraida dari Tualang, dah makan ke katanya? Dah makan dah Zuraida petang tadi ya. Terima kasih banyak bersama kita Kak Mi ni. Dari Klebang Selatan juga ada Kak Mawar. Selamat malam Kak Mawar.

Almi dari Batu Gajah. Ha, dia sedang mendengar pada FM. Okey, saya ingin dimaklumkan azan Isya akan berkumandang ya. Jam 8.8 menambil kawasan Mandiri Ipoh. Saya semua ramai menyapa saya dekat WhatsApp Konti pada FM. InsyaAllah saya akan buka TikTok untuk in-hits kita ya. Sebab utama sinan malam nanti. Daripada Melayu Hindustan nantikan siarannya. Dan juga kepada JJ, setelah kau datang.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: umur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hi-Tech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Irama Bollywood. Melodi memikat.
2: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
1: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
3: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
1: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk kamu.

Jadi sekali lagi menemani malam koma ya di Pekan FM. Terima kasih banyak, ramai dah mula menonton saya dekat TT di Jelly ya. Terima kasih banyak yang ada di mana saja. Tadi ada orang termeluh masuk ya. Terima kasih Samsul Anwar. Macam biasalah di Jelly. Saya sekarang kat kedai mamak ni makan tose telur. Oh, sama pula kita eh. Tapi saya makan tose pagi tadi. Terima kasih semua lain lagi ini terbaik sepanjang zaman ya. Terima kasih 84 mata-mata matikan saya ketika ini. 57K dah yang tapping. Baik. Kita mulakan dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Terima kasih sama juga Alka Yani. Dari Ki Bandi Anjani Hai. Okay, Mak Lang. Terima kasih Mak Lang. Kita mendengar pada FM.

0: malam ini kembali menemani koma di mana saja ya. Terima kasih banyak Ibra Angles dari petaling saya. Biasa mendengar hit-hit pagi ni, petang malam ni.
1: Oh, pagi petang malam.
0: Setia bersama kami daripada FM kan. Okey, ha. Nampaknya minggu ni minggu yang keempat dah. Hit-hit beralih siaran ke sebelah malam ya. Sebab apa, ada yang baru tahu eh. Barulah kata patutlah kami tunggu pagi Ahad. Tak ada. Tak ada lah Dato' ke malam ya. Dekat sebulan dah kita bersiaran malam. Ha. Cik Zu, terima kasih Cik Zu. Selamat jeli, selamat malam. Ya. Lagu yang terbaik sepanjang zaman. Kita balik ke hit-hit klasik. Film Januar. Maafin dan juga Aisyah Bosley.

0: syahdukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hits pastinya wow.
1: Hindi Hits pastinya wow. Okey, terima kasih and Sandy Cherry. Sudah mendengar Perang FM, terima kasih banyak ya. Terima kasih semua nonton saya dekat Titi DJ Ellie ya. Dekat 10K dah yang taping. Ada yang kata baru pertama kali menonton DJ Ellie. Dah dengar suara lama dah. Okey, tadi dia nak dengar lagu filem Jaws ya. Ini dia. Tadi kan dengan Udit dan juga Alka Yagdi ya. Komitos Dilsehari. Sedap lagu ni ya. Layan ni ya.

0: Irama Bollywood.
1: Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man. Sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan.
0: Melody Mumika.
2: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
0: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
3: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
0: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk koma aja.
4: Ramai pelanggan Nustan yang hadir kat titik di Jelly malam ini ya. Assalamualaikum dari jalan Pahang Tapah ya. Tadi ada orang Melaka yang masuk kan. Orang Pahang masuk, terima kasih banyak. Orang apa ni, Petaling Jaya ya. Terima kasih Samsu Anwar, terbaik lah, Kak Eli layan je. Okay,

0: Hindi Hits kembali menemani malam Anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam Anda. Yeah. Temui Pretty Ellie dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
1: Okey. Ini pada selesaikan lagu dari filem Tess Marhan ya. Okay, so Didi Chahan dari Vishal Dadlani ini dia. Sheila K. Jawani ya. Mana Sheila? Masuk Sheila.

menonton saya dengan ni Siti Rizali. Tujuh belah kira yang taping. Ramai yang mata-mata-matikan saya. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum Rizal. Assalamualaikum. Ya. Semai dari Detro Intan. Kabar saya tahu anda dari mana. Komo dari mana? Saya menonton saya juga mendengar Parent FM malam ni. Nanti Hindi His ya. Aku dari setiap hari Sabtu. Jam 9 lebih 10 malam hingga jam 10 malam saja. Ya. Okey. Kita ke Hindi Klasik lah. Ya. Bersamaan Mohd Rafi juga Lata Majeska. Telefon Do Kalian. Ya. Ye sama Yerut. Ha. Dari Kelebang Ipoh. Terima kasih Azai.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki barat nikli hai aaj dil ke dwaare, dil ke dwaare.
0: Itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ellie setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
2: Ya, tuan kita berhibur lagi malam ni ya. Dari filem Hardi Jo Pyar Karenga. Ya, terima kasih semua yang terus melayan Hindi Hit semalam ni ya. Hesh and Hesh kita. Ya. Dekat dah 20K dah yang tapping ya. Baik-baik, terima kasih banyak. Baik. Untuk menonton saya di masa jam kita berada malam ni. Arifin dari Puncak Alam. Dia sedang menonton saya dekat Titi di sini.

pegar que venga. Okay. Ini kakak Mimi kan? Ah, betul. Itu adik saya lah. Adik bongsu saya. Okey. Dari film An Evening in Paris dari Sharda. Lagunya Lejang, Lejang. Siap buat sehari. Oh, janganlah buat sehari. Seminggu sekali cukup lah. Hits kita ya. Okay, movie time. Sebab Sharda.

0: syahdukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hits pastinya wow.
1: Lagi 10 minit ke 10 malam ya. Ramai yang mendengar saya di mana saja. Rosnah, hai, ini ke DJ Eli Pera FM. Kalau dengar suara je malam ni baru dapat tengok orangnya. Itulah ya. Ramai yang membesar bersama suara saya ya. Terima kasih ya. Terima kasih semua Yati Hindun. Okey, 1K dah yang taping ya. Ramai mata-mata matikan saya. Jangan lupa tau, Shazlan Shah. Okey. Anda baru buka radio, terima kasih banyak. Kulup Leto. Oh, yuk kulup kita. Leto eh. Okey, ada yang dengar lagu filem Muhabbatin tadi? Ada ya. Terima kasih. Hayati kata panas kat Taiping ni. Itulah sama dekat Ipoh. Daripada pagi, petang, malam panas. Sudah kita ya, Hayati ya.

kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

dah sampai kita di ujung news kita untuk kali ini ya. Jangan lupa pada hari siaran kita pada hari Sabtu minggu depan ya. Jangan lupa jangan tunggu kita pada hari Sabtu. Wow, ramai dah taping-taping ni. 23.4K dah taping. Ramai mata-mata matikan saya ya. Saya akan tunggu menemani koma hijau 12.30 malam nanti ya. Saya kata macam mana dapatkan topi tu jeli. Topi ni mahal ya. Sebab saya beli kat Mumbai. Saya order kat Mumbai, okey. Terima kasih banyak. Montel dah nak habis ni. Oh ya, terima kasih banyak ya. Berkomen menyokong saya. Sampai jumpa lagi pada hari Sabtu. Jangan lupa tau, jangan tunggu kita. Hanya di Perak FM. Bila sebagai penonton ini kita untuk malam ini. Dengan ada bersembang Kishore Kumar. Ada bersembang Andas ya. Zendegi X Safari.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk kau mengaja.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak untuk

0: Lebih dah yang tapping. Yang nonton saya ramai sekali malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Apa kata saya dengar suara koma malam ni di 05-545-8559.
1: Hai, saya Amin Spring. Koma nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

0: panggil pertama malam ni di 0555485559. Kalau boleh saya nak lebih ramai lagi yang masuk ke talian konti kita malam ni. Siapa di sana tu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Iwan ni tak boleh diseru. Seru je dia pun cepat-cepat telefon. Apa khabar Wan malam ni, Wan?
1: Sehat.
0: Sehat aja. Ya, okey. Hujung minggu ni nak ke mana rasanya? Esok-esok nak ke mana?
1: Tak ada bagaimana dia
0: ni. Oh, tak ke mana? Duduk rumah je lah ya?
1: Tak ada duduk rumah.
0: Okey. Baik, terima kasih. Baik, dengar Perang FM. Terima kasih banyak, Wan. Okey, 05545.

Kata esok ni Jelly nak pergi rumah orang kahwin. Ada jemputan majlis kena kenara. Haa kan. Dah orang jemput tu, boleh kita pergilah kan. Baik. Okey, sambil-sambil saya dah belanja koma lagu malam ni ya. Dah dengar suara koma di mana sahaja yang kita berada yang sedang memandu. Terima kasih banyak mendengar Pan FM ya. Selamat malam pada di rumah ya. Juga dengan di tempat kerja masing-masing juga. Haa, apa khabar cecik sekuriti kita malam ni. Sejak pengawas keselamatan kita. Boleh minta lagu ya. Nak belajar koma lagu jam 12 malam.

0: di 0555485559. Nah, saya dah dengar suara koma malam ni. Di mana saja berada? Yang sedang memandu ke? Yang ada di rumah ke? Mana sajalah ya? Kita dah panggil sosnya malam ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Eli kesayangan ramai.
0: Terima kasih banyak kami. Yeah. Rasanya kami dalam kereta ni kami ya?
1: Ya.
0: Dari mana tadi kami?
1: Dari Sengat.
0: Anda buat apa kat Sengat tu?
1: Orang kahwin.
0: Kenuri kahwin. Jemputan kahwin malam ni. Ya Allah. Dapat bunga telur tadi?
1: Kita dapat dalam kotak tu. Kita tengok orang tu buka biskut.
0: Biskut. Okey lah tu biskut. Dapat je kami biskut. Eli biskut pun tak ada ni.
1: Kalau nak ni hantar.
0: Kami. Okey kami nak tanya sikit kami lah kan. Kami kalau jemputan kuli kahwin ni, kami suka yang belah malam ke atau belah siang?
1: Rasanya malam macam ni elok lagi sebab ni kan sejuk.
0: Oh sejuk.
1: Selesa.
0: Senang nak cari tempat ni.
1: Senang.
0: Malam-malam ni kan susah nak cari tempat.
1: Tapi yang biasa je.
0: Oh, dah biasa.
1: Mano ni kabur dia jalan dia mesti dapat.
0: Ui, mesti Cik Mano kita cekak bawa kereta malam-malam pun.
1: No, ni cekak.
0: Matanya terang bawa kereta ya kami ya.
1: Ni terang ke mana pun kabur.
0: Alhamdulillah, syukur. Sampai. Ya. Ini pasangan bahagia ni kami dengan abang Makno kita. Okey abang kami. Dia bagi peluang pada kami bagi ucapan, lepas tu kami boleh minta lagu kan. Okey silakan kami.
1: Kami nak buat ucapan selamat pengantin baru pada jiran kami tadi tu, dia duduk belakang rumah kami, suaminya Samsul.
0: Apa nama yang tuan rumah tu?
1: Tuan rumah tu Cik Samsul dengan Ros.
0: Cik Samsul dengan Ros, okay.
1: Semoga berbahagia mendapat menantu baru ni.
0: Ya.
1: Ini nanti dan nombor dua je, bang. Nombor dua. Anak-anak tu pun okay. Kami kelapa pun. Apa, mi, kak mi, kak mi. Itulah orang berjiran macam tu, seronok kali.
0: Betul. Kami pun ramah orangnya, kan?
1: Alhamdulillah.
0: Okay, nak lagu apa kami?
1: Apa?
0: Kami nak lagu apa? Lagu apa?
1: Kami nak lagu Mawar Putih untuk Mama.
0: Okey kami.
1: Okey, terima kasih Ali.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini dia. Saya hadiahkan sebuah lagu untuk pengantin baru kita. Pengantin baru je ke? Apa khabar pengantin lama kita malam ni?

Ikan nak telefon Eddie dia konti. Nak kenalan juga dengan Goma kan. Ini lagu yang minta oleh Kak Mi dan Abang Makno kan. Selana Datuk Syarifah ini.

0: segment atau koma ya. Segment terakhir di Perak FM. Biasa menemani koma di mana saja kita berada eh. Okey, ada baru buka radio malam ni. Terima kasih oleh DJ Lee di udara. Terima kasih banyak-banyak. Tadi ada yang kata lah, terlepaslah DJ Lee nak dengar Hindustan malam ni. Terlupa pula. Apa, jangan lupa tau minggu depan ya. Minggu depan jumpa lagi rancangan Hini Hit ya. Dari jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM. Okey. Di 05-545-8559. Yang nak dengar suara koma malam ni, teman-teman kita pergi jam 12 tengah malam. Okey, siapa calon ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini pendengar setia kita. Setia aku di sini.
1: Cu Intan.
0: Cu Intan kita. Sihat malam ni, Cu?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Terlebih dulu ucapkan selamat hari jadi. Tapi bukan hari ni, Cu, kan? Semalam, ya?
1: Semalam.
0: Birthday girl semalam tu, kan?
1: Semalam.
0: Cu, katanya potong kek ke potong pulut?
1: Tak, semalam kawan anak sara Cu bagi pulut.
0: Pulut kuning lah.
1: Ayam goreng, lepas tu rendang daging.
0: Sedapnya.
1: Lepas tu dia orang bawa sama tumis ikan masin. Macam-macam dia orang bawa.
0: Oh, iya ke?
1: Ada dalam Facebook.
0: Nak meraihkan Cu punya hari jadi lah semalam. Hari lahir kan?
1: Ya.
0: Eli tak mau tanya yang keberapa? Cu? Eli tak mau tanya yang keberapa? Macam selalu sebut lah, umur kita ni kan, dia makin nak dia tak boleh undur-undur dah. Biarkanlah dia kat Cu. Janji kita bahagia. Betul tak, Cu, kan?
1: Ya, terima kasih.
0: Baik. Okey, Cu, nak bagi ucapan pada siapa malam ni, Cu?
1: Cu nak bagi ucapan pada orang yang menali Cu, yang meraihkan hari jadi Cu. Malam dan ada ucapkan pada anak-anak cucu-cucu kan. Semoga Cu berbahagia hingga ke ujung usia,
0: amin,
1: kan.
0: Amin, amin.
1: Semoga murah rezeki, diberi kesihatan yang baik-baik.
0: Ya, betul, Cu, ya. Ya, semoga Cu terus setia. Awet muda selalu, Cu, eh.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, ya. Cu sebenarnya dia meraihkan hari lahir dia semalam 21 bulan Ogos ya. Dia lahir di bulan kemerdekaan. Hari 22 bulan Ogos, hari lahir siapa? Okey, dia 05 545 8

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

tadi terlepas dengan ini hits katanya. Ada Sian dengan kawan kita ni, kan? Tapi tak apalah. Dia dengar lagu sebenar dari filem Chennai Express. SP Bala Subramaniam dan juga John Nita ni dia. Lagu ni Shah Rukh Khan ya.

0: Okey, semoga sahabat kita Ros terhibur ya dengan lagu dia mintanya pada malam ini di kumpulan Fahrenheit Kasih Orang Muda eh. Okey, di 0555458559 ada lagi ke nak sembang-sembang Eli malam ni? Kita tengok kalian siapa yang ada di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, yeah. Apa khabar Abang Makno?
1: Sehat alhamdulillah. Awak balik kemul.
0: Itulah dia. Seronok Abang Makno makan kenduri malam-malam ya.
1: Ha, ni pertama kali di kosan hijiran kami buat kenduri malam.
0: Oh, iya ke? Tak apalah. Dah kita malam ni yang dia boleh buat kenduri kan.
1: Di Ramore Glass Hall.
0: Oh, iya ke? Baik. Okey, kata dia katanya Abang Makno nak buat ucapan selamat hari lahir ni.
1: Selamat hari lahir
0: kepada siapa?
1: Yang pertama anak sulung saya, 10/8.
0: Okey.
1: Yang kedua orang yang tersayanglah.
0: Hai, siapa kami lah tu?
1: 17/8.
0: Allah, kenapa kami lambat bagi tahu kami?
1: Yang ketiga anak nombor 2, 22/8.
0: Oh, 22. Maknanya bulan 8 ni anak-anak anak
1: dan saya 3 orang.
0: Isteri apa ni, Abang Noor sekali nombor air lahir lah. Alhamdulillah.
1: Saya kena tanggung 3 orang bulan 8.
0: Yalah, beli satu sebiji kek cukup lah Abang Noor. Beli sebiji kek cukup lah.
1: Tadi pagi
0: dah sambut dia. Okey.
1: Pagi tadi sambut lah.
0: Okey, doakan anak semoga. Ya, semoga anak-anak Abang Makno dan juga isteri Abang Makno, Kak Mi kita sihat selalu lah, murah rezeki.
1: Sihat selalu.
0: Okey.
1: Dia senyum
0: je. Okey. Terima kasih Abang Makno.
1: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia ya. Tua Abang Makno kan, hari lahirnya anak-anak isteri dia bulan 8 ni. Jimatlah dia. Beli sebiji kek cukup untuk 3 orang.

awak dah cuba makan malam-malam ni, cuba ya. Okey, lagi 10 minit ke 11 malam ya. Sebab berteman kita dengan jam 12 malam, bertemankan saya ini bersama saya Nurul Razak. Ya, what jing hatimu.

malam semua. Terima kasih Sofi Jelapan. Terima kasih selamat malam Abang Mahir Semanggul. Ha. Dari minit ke 11 malam ketika ini ya. Terima kasih semua. Selamat malam Kak Zah ya. Kak Zah Seron. Ha. Kak Zira selamat malam Kak Zira. Wan Kelang Selangor.

Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman dipertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Sepanyol, kira-kira 1,000 penduduk di

0: temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Ya, betul tu, sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kali ini. Ini menaim koma segmen Atakoma edisi Sabtu 22 hari bulan Ogos, ya. InsyaAllah hari Selasa nanti kembali bersiaran dan segmen Atakoma. Dan semoga sepanjang saya bersiaran 7 malam tadi dapat lebih hiburkan koma di masa yang berada. Terima kasih banyak yang juga sudi bersama Eli di talian kita, ya, juga di WhatsApp, di Facebook. Terima kasih banyak, ya. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Selasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kerajaan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM, DJ Reza, yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Itu ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhantu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng Buruh Hantu.

0: Pilihan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip bertugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua, kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruhantu Nasional FM.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda, pendengar setia nasional FM Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya tak? Ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM, telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Moh dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular di didengarkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah-Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji okey. Ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun, bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda bagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Maci. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon nuncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad, dari Pakar Dungun, mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ini yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okey, kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni. Mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasulullah.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga. Fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ini dengar lagu, ada juga yang karaoke kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukan yang nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke, kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM sentiasa.

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal, oh bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
2: Gang Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang lah. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya sebenarnya. Saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya, amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang, orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Ha, itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Gang Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga. Anda adalah orang yang hebat, okey? Kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Burung Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit.

saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak Muhammad Faiz, ha, okey. Ada lagi Mak dan Aizat, okey. Ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya. Ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya. Ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya. Ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga. Mama Mira, kalau ikut kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik hanya di GBH Ken Buruhan Tu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk geng burung hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat

0: dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah. Solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh. Tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 je, 3 waktu. 2 lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji. Ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini, adanya sifat ketakwaan pada dirinya, dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah. Kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar." Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah. Orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita balik sekolah, nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim singgit sekarang, kan? Aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hani mendalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hadapan.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim. Atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: Maulidur Rasul 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu panji kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa taubat, buat dosa taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah kan. Buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya tak bolehlah, Allah boleh ampunkan dosa aku, Allah boleh masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak kan. Jangan macam tu, takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Sekarang akan berkumandang laungan azan, nandikan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah.
1: Dan Pera FM Station Anda untuk koma je.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu, kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah, kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Takpelah. Buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, takpelah, kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia. Jadi tak ada nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
0: #penyiaranjakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk Koma aja.

0: Bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru betul. Bagus.
2: Eh, Mak, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Apa cerita Perak FM? Mulalah kita dengar. Senyum kau mah, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Perak FM.
3: Yap, hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Ajar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Pira Sejahtera untuk Koma semua yang menjadikan Pira FM sebagai peneman Koma, menjadikan Pira FM sebagai radio nombor satu di hati Koma. Bertemankan saya, Nasrid Nesyara, yang akan menemani Koma untuk edisi hari ini, Ahad 23 Ogos 2026. Semoga dipermudahkan dalam segala urusan yang kita rancang pada hari ini. Maklumlah kan, hari ini hujung minggu, ramai yang macam-macam aktiviti kan. Kalau kamu nak kongsikan bersama dengan saya, Rick, boleh kongsikan. Dan juga apa yang boleh saya kongsikan juga bersama dengan Koma, sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat, waktu syuruk adalah pada jam 7.09 pagi, sebentar saja nanti. Dan juga antara ucapan yang hadir di jam yang pertama ini, antaranya Tuan Haji Syarudin yang berada di Taman Kelidang Jaya, mendoakan pada pagi hujung minggu ini Koma semua, kita semualah kan, di dalam keadaan yang berkat, dengan izin Allah, dalam keadaan yang sihat walafiat. Terima kasih Tuan Haji. Juga ada Yon Nur Aminah dari Taman Temara Ipoh, dengan ucapan selamat berhujung minggu yang sedang bekerja. Tak dilupakan, hari ini ada yang bekerja kan, macam saya lah. Dan juga kepada komen semua yang bertugas hari ini, selamat bertugas diucapkan. Hari ini kabarnya ada program Mengemas Kini Laman Romah. Hai muak, nampaknya Yong kita ada perancangan, ya. Okey, juga tak ketinggalan Chow Ali dari Taman Sri Ara Parit, dengan ucapan selamat bertanding untuk kepada mereka lah, peserta-peserta yang membuat kuih lapih dan juga mewarna untuk penduduk Taman Sri Ara, Taman Sri Sayang, kampung tersusun sempena bulan kemerdekaan yang ke-69 hari ini. Steadilah kepada penduduk-penduduk sekitar, orang Parit khususnya. Koma boleh hadir di Dewan KRT Taman Sri Ara, yang mana program bakal bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Steadilah orang Parit, kan? Macam-macam aktiviti yang dianjurkan. Juga ada doa yang dititipkan oleh saudara Latif kita, dengan doanya agar diampunkan segala dosa kita, dosa kedua bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Semoga mak sentiasa dalam lindungan dan rahmat ilahi. Amin. Okey, dan juga ada yang berkongsi ni, antara aktiviti bagi menyemarakkan semangat Bulan Kebangsaan pada kali ini, antaranya ada Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Kepada Koma yang mendengarkan siaran pada pagi ini, Cik Yah, hai, mengajak Koma ni, datang Koma, ada Semarak Merdeka Fun Walk Busana Etnik Warisan Bergaya. Wah, tentu meriah kan ni. Jadi kepada kamu yang mungkin ada busana yang menarik, nak join, jangan lupa hadir ke sana bermula jam 9 pagi hingga 10 pagi, bertempat di Dewan Komuniti KRT BBP. BBP tu apa? Bandar Baru Putra kan. Hai, dekat je rumah sahabat saya ni. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan, macam-macam program yang bakal menghiasi kita pada hari ini, dan tentunya menghiasi Koma di radio nombor 1 orang Perak, hiburan berinformasi. Untuk siapa lagi?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
1: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Media Malaysia Perak FM, setia menemani anda.

0: Hayati.
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Haji yang sedang menjamu selera. Selamat bersama pagi diucapkan kepada Koma. Bertemankan saya Rick di jam yang kedua ini nak bawakan
2: Cuaca Espera.
1: Jadi ayuh kita meninjau cuaca di sekitar negeri Perak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batu Pulau Pinang dengan laporannya. Silakan tuan.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Pulau Pinang, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Sabtu 23 Ogos 2026. Untuk makluman pagi ini, Malaysia tidak mengeluarkan amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Sebenarnya untuk jangkauan cuaca pada hari ini pada 10 pagi, cuaca baik diramalkan untuk seluruh negeri Perak. Pada 10 petang pula hujan serta ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah di pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai 335 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Map Malaysia di www.mbt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Map serta media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Cuaca Espera.
4: Artinya kalau koma berada di Ketiau, Iman Kati, di Chuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mano dan Bukit Kerajaan. Boleh ikuti KFM melalui 95.6 dan

0: teknologi makan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Merasa kundek, utu dan juga laksa kuala di Kuala Kangsar. 95.6 MHz.

0: Untuk informasi tentunya untuk Koma Haji Udah pun 7.31 minit pagi ketika ini Koma. Selamat pagi yang mendengarkan Perak FM di mana-mana aja berada di Ipoh dekat Lokin 95.6 MHz. Dan sekarang ini teman nak bawakan
1: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Ayo kita dengarkan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Pengurusan Bomba Ahmad Azmi Borosedi selaku pegawai petugas di Pusat Kebaikan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 23 Ogos sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 50 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 33 kes. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 15 kes. Akhir kata, para manusia perlulah mengambil berat mengenai faktor keberbahayaan kebakaran ini secara peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, Penolongan Pengurusan Bomba Ahmad Azmi Borosedi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Terus dapatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

0: Sigur în informații din dunia.com Aje. Terima kasih kena terus kekal layan Perak FM di mana Aje Koma berada. Bertemankan Syairik di sini menemani Koma di jam yang kedua. Dan sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini Ahad 23 Ogos 2026. Antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma antaranya Tengku Pemaisuri Selangor berkenan sertai 10,000 wanita Selangor berselawat dan juga isu pentadbiran ATM, Khalid akan menghadap pemangku Sultan Johor. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin bakal menghadap pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail dalam masa terdekat. Dan juga JKM Nafi Wanita Pelarian Myanmar hadir mohon bantuan kewangan yang mana baru-baru ini tular di media sosial yang mengatakan Pelarian Myanmar hadir untuk memohon bantuan di JKM yang mana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing Pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah Kulai bagi mendapatkan bantuan. Menurut Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Dato' Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah yang mana sebenarnya mereka hadir ke pejabat bukan untuk mendapatkan bantuan JKM. Sebaliknya diarahkan oleh mahkamah untuk hadir bagi menjalani soal selidik. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan dan juga antara tajuk-tajuk utama di akhbar antaranya GRIP perkukuh pendidikan perpaduan dalam kalangan generasi muda. Program Gerak Integrasi Perpaduan GRIP terus diperkasa sebagai wadah membina kefahaman, memperkukuh hubungan silang budaya dan menyemai semangat kenegaraan dalam kalangan generasi muda. Juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan antaranya hujan lebat melanda timur laut Sepanyol, 11 orang cedera. Juga yang berlaku di Tokyo, gempa bumi 5.9 gegar pantai timur Honshu. Dan juga antara berita luar negara yang boleh saya kongsikan, 15 anggota polis terkorban akibat serangan penyerang bersenjata di Niger. Juga Perancis janji bekal peluru berpandu pintasan baru kepada Ukraine. Dan juga berita sukan yang dapat teman kongsikan antaranya robot humanoid China atasi rekod 100 meter Usain Bolt, yang mana sebuah robot humanoid buatan China yang dinamakan Lightning telah mencatat rekod baru larian pecut 100 meter dengan masa 9.32 saat dalam satu ujian menjelang sukan robot humanoid dunia kedua pada hari Sabtu. Wah, yang mana catatan itu mengatasi rekod manusia Usain Bolt yang mencatat 9.58 saat. Wah, alamak, macam mana ni kan? Okey, AI menggantikan manusia ni. Okey, juga antara lain yang boleh teman kongsikan, Johor Raih Emas Sulong bola sepak lelaki Sukma. Juga antara yang boleh teman kongsikan, Sukma Sabah Ungguli Karate Raih 2 Emas. Tahniah buat atlet-atlet Sukma, khususnya atlet Perak yang telah pun berjaya meraih pingat untuk kontijen Perak. Yang tak berjaya tu jangan sesedih coy, ya. Usaha lagi, kata orang. Rezeki bukan datang bergolek. Okey, apa pun terus kekal layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain.
1: Terus kekal Perak FM, temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma saja.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

banyak agama, banyak bangsa tinggal dalam satu negara. Tapi Malaysia telah membuktikan bahawa kita dapat bersatu. Malaysia ni aman dan damai. Dan saya berdoa hingga ke akhir detik saya di muka bumi ini, agar Tuhan mencucuri rahmatnya ke atas tanah airku, terhadap pemimpinku, terhadap sultanku dan